2026 itu tidak kunjung ada tanda-tanda waterpark akan dimanfaatkan. Bupati Kebayang Zurdinata sebelumnya lah mengisyaratkan waterpark tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah ke depan di tahun 2026 ini. Misalnya Pemkab cuma fokus pada pembangunan 3 item kegiatan pembangunan utama aja, mulai jak revitalisasi Taman Santoso serta rehabilitasi Masjid Agung Baitul Hikmah, gedung DPRD dan juga kantor bupati. Informasi lainnya di sana, pemerintah Kabupaten Kaur ngadukan pertemuan tertutup ke pihak PT Cipta Mas Bumi Selaras, salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit dan juga pengolahan mil yang beroperasi di Kabupaten Kaur di ruang sekretaris daerah Kaur pada Selasa tanggal 9 Juli 2006 kemarin. Pertemuan yang bertajuk koordinasi dengan pihak PT Ko dihadiri langsung oleh para petinggi PT CBS. Jak pihak Pemkab Kaur dipimpin Sekretaris Daerah Nasrul Rahman serta masing-masing kepala OPD yang membidangi. Tentunya Pemkab Kaur minta PT CBS patuh CSM. Dari sana itulah kabar kita jam 7 ko. Kelak kami sampaikan lagi kabar lainnya jam 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat begawi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah ini lahir pada 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah, Hasanuddin, adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah pada 4 November tahun 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tidak hanya itu, di Kota Bengkulu sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara, menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Gemiling. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang pada saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM 91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Di sana terima kasih masih dengan saya Arfan Rahman. Yang bergabung, selamat bergabung. Cak Mano kira-kira di sana pagi kok. Semangat dak nih di rumah. Harus semangat di sana. Yang masih loyo-loyo, yang masih golek-golek di tempat tidur atau masih bengong, biar seger. Panas kepanekan air, masak kopi kuda segelas, minum teh segelas yang panik-panik di sana. Udah tuan yang kan RRI Perempek Bengkulu ko agak dikencangkan dikit. Terserah, yang penting kita bergerak barang gitu apa sambil bersihkan tempat tidur atau membersihkan depan rumah. Atau mungkin ada yang hobi burung berkicau, kalau tidak mengganggu aktivitasnya harus berangkat kerja cepat. Minimal kita gantungan burung, mendengarkan kecuan burung sambil ngandengkan perempat Bengkulu juga. Ada murai batu kah kacarnya, kenari. Tapi kalau di sana kami lah selesai, mandilah siap. Sedang sarapan pagi juga, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini yang lah mulai begawe dengan ngandengkan perempat Bengkulu tambah semangat. Terutama yang jualan makanan pagi ya, jualan sarapan. Yang last stay, yang last siap, mencari orang jauh yang siap-siap jadi hari tadi, semoga laris manis. Nah, di sana saat informasi kami sampaikan kembali, buat di sana kami, kita ini masih ngecekkan soal sawit di sana. Jadi DPRD Provinsi Bengkulu, tubuh-tubuh mendesak segala perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Bengkulu, memusatkan pengiriman crude palm oil ataupun CPO ini melalui pelabuhan Pulau Bai. Langkah itu dinilai penting untuk mengoptimalkan peran pelabuhan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar tidak terus dinikmati provinsi lain. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bengkulu Tengku Zulkarnain mengatakan tidak ada lagi alasan bagi perusahaan sawit mengirim CPO melalui pelabuhan di luar Bengkulu, cak pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat maupun pelabuhan di Provinsi Lampung. Karena pelabuhan Pulau Bai kini telah kembali beroperasi normal setelah persoalan alur pelayaran berhasil diatasi. Jadi disampaikannya juga di sana, oleh Tengku ini, setiap pengiriman CPO melalui pelabuhan luar daerah berdampak pada hilangnya potensi aktivitas ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati Bengkulu. Mulai dari jasa ke pelabuhan, kegiatan bongkar muat, sektor logistik, hingga perputaran perdagangan akan mengalir ke daerah lain. Nah, informasi ini kami sampaikan dari Harian Raya Bengkulu di sana. Tidak ada alasan Dewan desak seluruh ekspor CPO lewat pelabuhan Pulau Bai. Jadi kami informasikan pelabuhan Pulau Bai itu lailo di sana, lah pacak dilalui. Dulu kan sempat masalah di sana, ada pacak dilalui, Penangkalan, inilah pacak dilalui. Terutama juga himbauan buat para CPO ya, mudah-mudahan aja ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kita berharap petani-petani gitu ya, terutama sawit yang sempat anjlok kemarin, kinilah normal lagi. Ya, mudah-mudahan nanti terus naik. Itu juga kopi, saang, macam-macam. Kita berharap semuanya pacak menyesuaikan. Tetap bersama kami di sana di Perempat Bengkulu, masih banyak informasikan dan arah-arah menghadirkan. Jangan kemana-mana.

0: Pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional juga merupakan salah satu dari banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain karena ciri khas dari setiap daerah, pakaian adat juga dapat merepresentasikan karakter atau prinsip dari suku atau masyarakat daerah tertentu. Indonesia memiliki banyak sekali pakaian adat yang ada di setiap daerahnya. Bahkan, ada beberapa daerah yang memiliki lebih dari satu jenis pakaian adat. Selain itu, pakaian adat Indonesia juga kerap menuai pujian dari negara-negara lain. Pakaian adat adalah salah satu hasil karya cabang seni rupa terapan.
1: Selamat pagi Desana dan terima kasih masih bersama kami di Perempat Bengkulu. Nah Desana, minat calon peserta didik terhadap jurusan broadcasting di SMK N3 Bengkulu ini terus bertambah. Wah, ini yang hobi-hobi ini ya. Pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027, Senin kemarin di sana, 9 Juni, tercatat sebanyak 32 siswa telah mendaftar pada program keahlian yang fokus pada siaran televisi dan produksi konten digital tersebut. Guru jurusan broadcasting SMK N3 Bengkulu, Liz Indiarti, mengecek sebagian besar pendaftar berasal dari luar kota Bengkulu. Ini menunjukkan bahwa program broadcasting SMK N3 Bengkulu mulai dikenal, dibinati oleh siswa dari berbagai daerah di Provinsi Bengkulu. Ini disampaikan Liz, sekolah menyiapkan kuota sebanyak 108 siswa ataupun 3 kelas untuk program keahlian broadcasting. Karena ini pihak sekolah masih membuka kesempatan bagi calon peserta didik yang berminat hingga masa pendaftaran berakhir pada 24 Juni 2026. Nah, ya jika ngecek kan jurusan broadcasting ini membekali siswa keterampilan di bidang siaran televisi, produksi program, ya, pengambilan gambar, penyutingan video hingga pembuatan konten digital. Kompetensi tersebut dinilai sangat dibutuhkan seiring berkembangnya industri media dan juga teknologi informasi. Ah, kelak itu pasca juga masuk RRI di sana, ada. Ini berkenaan juga dengan RRI. Ini pendaftaran dilakukan secara gratis, transparan tanpa pungutan liar. Selain memenuhi persyaratan administrasi, calon peserta didik juga akan mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam SP MB 2026. Informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana, si Kola nganikan trompet Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Adesana program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar oleh pemerintah Provinsi Bengkulu sejak awal bulan Mei 2026 mendapatkan respon baik jak masyarakat. Berdasarkan data dari UPTB Samsat Bengkulu Utara, selama periode bulan Mei 2026 terdapat 1.433 wajib pajak atau unit kendaraan yang memanfaatkan program pemutihan. Kepala UPTB Samsat Bengkulu Utara, Maman Suherman menjelaskan, jumlah wajib pajak tersebut terdiri dari 1.108 BEC unit kendaraan roda 2 serta 248 unit kendaraan roda 4 dan juga 1 unit kendaraan roda 3. Informasi lainnya di sana, potensi kemacetan saat Festival Tabut 2026 mulai diantisipasi. Jadi pemerintah Kota Bengkulu memetakan zona parkir, membatasi penggunaan badan jalan agar lonjakan kendaraan selama pesta budaya tahun ini tidak mengganggu arus lalu lintas di kawasan Pantai Panjang. Festival Tabut selalu membawa dua konsekuensi, sekaligus pengunjung meningkat, lalu lintas ikut padat. Karena itu pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pendapatan Daerah memilih memfokuskan perhatian pada pengaturan parkir sebelum festival dimulai. Di sana sekian kabar kita jam 8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat

Berndo pagi masih dengan saya Arpa Rahman. Sementara pukul 8.15 menit waktu Indonesia Barat. Yang pengen bergabung dengan kami, selamat bergabung di sana. Semoga hari ini menyenangkan. Matahari sudah mulai menyinari dunia, ya. Artinya kita sudah mulai melakukan kegiatan. Nah, di sana pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, Kabupaten Seluma, masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di gedung daerah Serasan Sejuan. Kemarin Selasa 9 Juni 2006. Jadi pelantikan dipimpin Ketua Provosi Provinsi Bengkulu, Septi Yuslinah, MAP, dihadiri Bupati Seluma, Teddy Rahman, jajaran organisasi wanita, pejabat pemerintah daerah, serta pengurus Provosi yang baru. Jadi pada pelantikan itu, Dr. Megi Ayu Fariza resmi dikukuhkan sebagai Ketua Provosi Kabupaten Seluma periode 2006-2030 bersama jajaran pengurus lainnya. Kegiatan mengusung tema Perempuan Sehat, Keluarga Kue, melalui seni dan juga olahraga kita membangun karakter bangsa yang tangguh menuju Seluma Eme Berlian. Wah. Nah, sehingga Ketua Provosi Provinsi Bengkulu, Septi Yuslinah, berharap kepengurusan yang baru mampu menjalankan program organisasi secara optimal dan juga mendorong Provosi Seluma untuk semakin aktif meningkatkan peran perempuan dalam berbagai kegiatan olahraga. Nah, informasi ini kami sampaikan dari rri.co.id.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Inaama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusing.

0: Kabatushi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatushi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naib Ina Amalasi Olat. Ina Amalasi Olat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasi Olat. Kabatushi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatushi?
1: Terlibat di dalam Kabatushi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatushi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatushi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu. Tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hase hawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, angka 7 bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun siri, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kece gitu. Kece gitu. Ha, te kece gitu di sana. Sampai-sampai ada acara kece gitu di sana setiap hari. Kadang kita ajak narasumber, kadang kita rerun ya ataupun ulangan, tapi itu dengan maksud untuk menambah wawasan kita sama-sama terhadap acara yang kami hadirkan ya. Terutama juga gitu untuk menjaga bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Satu informasi kami sampaikan kembali untuk adik sanak kami yang tetap ngandengan siaran dengan Arab Rahman pagi ini dari pukul 5 tadi sampai kelak jam 10 waktu Indonesia Barat. Nah, ada sana Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafidnya menegaskan peran strategis lembaga kantor berita nasional ya. Antara sebagai garda terdepan dalam menjaga fakta integritas informasi di tengah maraknya misinformasi di era digital ya. Nah, ini salah satu informasi kami sampaikan juga tentang Menteri Komunikasi dan juga Digital Meuti Hafid bersama Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman di kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat hari Kamis 21 Mei yang lalu ya. Tentunya informasi ini anda sana baca selengkapnya tentang Menkomdigi tegaskan LKBN antara garda terdepan jaga integritas informasi. Anda sana baca di Harian Red Bengkulu juga. Nah, informasi lain juga di sana. Di daerah Gra Makmur ya, 3 bulan setelah terbakar, pasar desa Sido Mukti di Kecamatan Barang Jaya masih menunggu kepastian rehabilitasi. Proposal pembangunan kembali pasar tersebut kini menjadi fokus pembahasan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama Kementerian Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal. Harapan pedagang, masyarakat juga pada Padang Jaya untuk nengok pasar desa Sido Mukti kembali berdiri mulai mendapat perhatian pemerintah pusat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa Provinsi Bengkulu bersama tim Kemdes PDT turun langsung ke Bengkulu Utara untuk membahas usulan rehabilitasi pasar yang terbakar sekitar 3 bulan yang lalu. Sehingga Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, Fitriansah, yang ngecek pemerintah daerah memanglah mengajukan proposal pembangunan kembali pasar tersebut. Menurutnya, keberadaan pasar desa Sido Mukti bukan sekedar fasilitas perdagangan biasa, melainkan penggerak ekonomi masyarakat desa di wilayah Padang Jaya dan juga sekitarnya. Nah, ada sana masihlah bersama kami, tetaplah bersama kami, maksud kami. Jangan kemana-mana karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan. Salam kompak di udara. Salam budaya, semangat aktivitas untuk hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebelum kami sampaikan kabar kita jam 9 ada lagu Bukit Kabah. Kita dengarkan sama-sama di sana, tetap semangat dalam aktivitasnya. Salam budaya. Hari ini hari yang ke

Di sana, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan oleh pelaku usaha kecil di Kota Bengkulu. Salah satu sektor yang terdampak adalah industri rumahan, pengolahan tempe yang sangat bergantung pada pasokan kedelai impor sebagai bahan baku utama produksi. Kenaikan harga kedelai dalam beberapa waktu terakhir membuat biaya produksi meningkat. Untuk menyiasati risiko, sebagian pengusaha tempe memilih mengurangi ukuran dan juga berat produk yang dijual daripada menaikkan harga secara langsung yang dikhawatirkan dapat mengurangi daya beli masyarakat. Salah satu sentra produksi tempe di kawasan Sungai Merindu, Kota Bengkulu, aktivitas produksi masih berlangsung seperti biasa. Usaha milik Yuneni Wulandari tetap memproduksi puluhan kilogram tempe setiap hari, memenuhi permintaan pelanggan dan pedagang. Sementara kabar lainnya di sana, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu memastikan program sekolah hijau dan juga bersih yang menjadi salah satu program pemerintah Kota Bengkulu berjalan dengan baik di berbagai satuan pendidikan. Kini, hampir segala sekolah jenjang sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP telah menerapkan program tersebut sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih asri

nyaman, sehat bagi peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah, memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai harapan. Hasilnya menunjukkan kondisi keberhasilan sekolah di Kota Bengkulu semakin baik dari waktu ke waktu. Ada sana sekian kabar kita, kami sampaikan jam 9. Nantikan kabar kita kelak kami sampaikan lagi jam 10 waktu Indonesia Barat. Saya Undang Arpa Rahman, selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam budaya.

0: Hai di sana, terima kasih masih bersama kami di sini di RRI Program 40 ya, masih dengan saya Udangan Parahman, sementara pukul 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan beberapa informasi sudah, dan kini kita akan bersama-sama menyimak untuk acara Kece Kito. Untuk acara Kece Kito kok di sana, kita akan aninkan ulasan antara obrolan Inga Vivi Altivia dengan Ines Febiola, usaha yang banyak digemari masa kini, pet shop. Nah, kita simak obrolannya di sana ya. Semoga bisa menginspirasi kita dalam usaha, terutama kawan-kawan yang berusaha di bidang lain ya. Selamat nganingan.
1: Kopi pas aku kan banyak kucing sampai 13. Tapi sekarang lah lumayan dikit lah, banyak yang meninggal karena sakit, banyak lah.
2: Itulah dak, kalau kucing itu umurnya cuma sebentar gitu dak. Kini kita tinggal berapa hingga dari 13 tuh?
1: Dari 13 tinggal 5.
2: Tinggal 5 lumayan juga sih, banyak juga sih sekarang ya. Oh, jadi memang awalnya memang karena suko kayak kucing kok dak. Jadi bukalah untuk apa, pet shop kok, untuk makanan-makanan kucing gitu kan. Tapi apa tuh? Namonyo tuh inga? Ngapo iko? Apa tuh namanya? Maksudnya tuh namonyo tuh kan Yuhe 2 tuh dah. Nah, ngapo idak namo Inga ajo cek itu nah.
1: Ngapo idak namo aku ajo? Karena kan dia kan adalah ado Yuhe yang satu.
2: Kan, oh gitu.
1: Brandnya tuh nah, brand namonyo kan iya. Orang lah, oh Yuhe pernah kesana.
2: Iya.
1: Orang iya, lebih percaya iya, oh, ini duonyo yang Yuhe pertamonyo ada. Mungkin lah berapa tahun kan lah kualitasnya, pelayanannya.
2: Oh gitu, gitu ya. Biar rezekinya ngalir juga ya, ya. Jadi itu, memang apa dak? Kalau untuk ngambil apa untuk penamaan, tidak pulau yang terlalu ikon ya, dak? Ingat, maksudnya itu tidak terlalu dipersiapkan nih yang tuh dak. Nak cari, nak googling dulu, tidak pulau dak? Ya. Apa tuh untuk proses awalnya kok ingat dari tahun berapa kok ingat? Tahun ini kalau ya?
1: Tahun ini lah,
2: bulan 1 kemarin. Udah terasa aja lah jalan berapa?
1: 10 bulan
2: kurang lah, dak? Lah jalan 10 bulan kok apa ingat maksudnya tuh apa sih enaknya kita tuh buka usaha di usia belia asik. Oh ya di sana ingat aku masih muda. Apa rasanya ingat di usia muda sekarang lah ada usaha gitu.
1: Kalau untuk sekarang sih kan pernah kerja juga kan. Kalau kerja itu pastilah ada tekanan dari bos.
2: Iya.
1: Kalau liburnya enggak bisa kan diatur.
2: Iya.
1: Seminggu sekali libur kalau usaha sendiri. Kalau kita ada acara tutup.
2: Iya. Kalau main gitu aja dah. Idak pulo gitu dah. Nak buka-buka, nak idak-idak gitu ya.
1: Tekanan dari atasan.
2: Iya, benar-benar ya. Jadi ikut juga kok. Jadi motivasi juga kok untuk adik sanak galonya kan. Kalau udah galak ribet, nak ditekan orang apa nak kerja kan, buka lah sendiri dah. Ya. Jadi itu memang awalnya baru bisnis, emang Iko udah ingat apa dak karena memang Iko yo malas ditekan-tekan kayak atasan gitu kan, libur tidak dapat puluh gitu kan, lama lihat puluh dak. Nah Iko maksudnya tuh kalau misalkan apa tuh kalau di pet shop Iko koko apa sih ingat yang tidak enaknya gitu? Kalau ingat sendiri di hari-hari ingat tuh apa sih yang tidak enaknya misalkan? Apo di rumah, apo di pet shop aja, dak pacak mano-mano karena kan nak jago iko pet shop gitu kan. Nah, cak mano tinya.
1: Kalau sekarang sih kan yang handle-nya masih aku sendiri kan. Jadi dak bisa lah nongkrong-nongkrong, dak bisa kan. Full time aku di warung.
2: Iya.
1: Acara besar baru tutup bentar.
2: Oh, gitu. Berarti spesialnya dak inga hari ko hadir dak nga. Oke, itulah lumayan dak kita buka usaha sendiri gitu dak, kita yang aturnya gitu kan. Waktu itu rugi gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan apa tuh kalau untuk bahan-bahannya sendiri, apa untuk barang-barangnya, untuk mendapatkannya ingat ada kesusahan dak sih? Karena kan memang kan di Bengkulu kan agak iko ya. Maksudnya tuh mungkin agak terbatas gitu, apa pesannya online, apa memang ada distributornya langsung ke ini apa macam mana?
1: Kalau untuk barang sih ada distributornya, ada gudangnya sih, tapi palingan kelangkaan barang ada, biasanya setiap tahun tuh ada aja merek yang langka. Jadi kami tuh untuk itu paling sebelum biasanya tuh akhir tahun itu langka tuh, sebelum akhir tahun tuh kami nyetok-nyetok lah, beli banyak gitu.
2: Gitu. Tapi kalau misalkan sehari itu, nah 10 bulanku aja, apa yang paling laku tuh Inga?
1: Kalau untuk di pet shop itu yang paling laku untuk merek Ball sama Cat Choice itu larisnya. Laris itu banyak.
2: Gitu. Tapi harganya tuh mulai dari berapa tuh Inga?
1: Kalau harganya mulai dari 13 sampai 30. Ada yang standarnya, kalau yang mahal premium ada yang 65 sampai 100.
2: Nah tuh Iko, apa namanya, ada gak sih misalkan komplain-komplain kok dari Iko, apa, dari konsumen Inga gitu, apa misalkan apa yang dikomplainnya gitu?
1: Kalau untuk saat ini belum ada sih kalau komplainan, paling kan aku baru buka kan, nah, belum banyak apa sih merek makanan kucing yang banyak, ada yang belum ada cek itu. Nah, jadi orang tuh ngapa dah ambil ini mbak, coba ambil ini mbak,
2: gitu
1: belum lengkap variannya.
2: Mungkin next dah, iya beguyura. Tapi ke apa tuh, tapi ada terus tuh Inga yang beli gitu kan, misalkan sehari itu ada gak sih pernah sehari itu gak ada yang beli gitu selama 10 bulanan kok?
1: Alhamdulillah ada terus.
2: Ada sih. Terus ya.
1: Awal-awal sih yang awal-awal itu ya. Baru 3 orang, 2 orang.
2: Di awal-awal. Tapi masih alhamdulillah dah, masih ada yang beli gitu kan. Iya. Jadi itu kalau Inga sendiri tuh untuk menarik pelanggan Inga tuh cek mana kemarin tuh?
1: Biasanya kalau itu ada promosi di IG, di Facebook, di TikTok.
2: Iya.
1: Promosinya. Dan tuh ada potongan harga.
2: Gitu rajin pula, ingat aku dah pantasan beda, ingat tuh berkembang gitu kan. Tapi Iko ingat maksudnya tuh kayak yang apa dah, kalau misalkan kita jual-jual apa makanan-makanan, ini emang makanan kucing aja ya?
1: Ada makanan hamster juga.
2: Oh, hamster ada juga.
1: Tapi khususnya kucing sih.
2: Khususnya kucing ya.
1: Karena belum banyak anjing misalnya kan.
2: Hamster tuh apa makanannya?
1: Ada biji-bijian, ada dia. Kayak snack-nya juga
2: ada. Ada juga snack-nya. Luar biasa nih ya. Mahal pula tuh snack-nya tuh.
1: Lumayan. 20-an biasa.
2: 20-an seberapa? Ini
1: 300 gram.
2: Oh, 300 gram. 300 gram lumayan juga dah. Banyak juga dah hamster
1: tapi
2: tuh.
1: Tapi lama juga habis.
2: Iya, habisnya kan makannya juga enggak banyak dah. Ada sama cacito 3 kali sehari nasi padang. bisa ikut target pasar Inga kok apa Inga? Siapa? Apa kalangan umum atau mungkin ada target pasar Inga cak, misalkan orang-orang yang baru ndak memulai apa namanya nak melihara kucing atau apa misalkan Inga? Apa umum aja gitu?
1: Kalau target pasarnya umum sih, lebih ke menengah. Yang harganya agak standar.
2: Iya. Tidak pula yang premium, ya,
1: yang nah. Premium kan kalau premium kan
2: Iya. Karena kan makanan kucing itu kan nggak beli tiap hari gitu kan. Iya, kalau misalkan mungkin naik premiumnya memang orang tuh emang ada duitnya untuk itu, dah sih.
1: Tapi lebih kebanyakan orang tuh kalau yang premium tuh dia beli online karena
2: lebih murah.
1: Iya sih. Kalau itu kan lah ngambil dari
2: Iya. Benar. Jadi lebih mahal memang ya. Oh gitu. Tapi tidak perlu banyak nyetok ya.
1: Tidak.
2: Jadi misalkan kok, tapi sebulan tuh ada gak sih yang beli premium tuh?
1: Ada sih, palingan berapa minggu beli lagi, habis beli lagi.
2: Lumayan
1: juga, tapi tidak yang cak yang menengah kan. Padangan tuh sekarang tuh habis hari.
2: Iya. Wih, nggak kok produktif nih Anda. Ingat dah litang, ha? Tidak ya, nikmati aja dah.
1: Nikmati aja.
2: Iya. Iya, benar ya. Buka sendiri. Ya, nimbang sendiri. Sendiri. Lah Inga kok. Ada enggak rencana Inga nak buka Yuhe Tigo?
1: Insyaallah.
2: Doakan aja dah. Apa ikonya Inga awalnya tuh modal awalnya tuh emang apa modalnya besar ingat kok apa memang iko aja sejalan aja misalkan modal cak iko ruko dulu apa cak mano gitu apa memang ingatlah sudah punya modal untuk itu gitu untuk buka tuh gitu.
1: Kalau modalnya sih kemarin tuh masih ke orang tua pinjami. Kalau awalnya nian sih masih dikit sih barang-barangnya.
2: Oh iya iya. Kalau gini lah rame lah rambah ya.
1: Kalau dulu sih iya. Beberapa merek baik. Ini iya. nambah lagi
2: iya, proses iya. kan. Iya benar-benar. Jangan lupa ingat dibayar ke orang tua lah. Iya pasti. Iya pastilah ada enggak ya. Bu ikhlaskan aja lah Bu. Apa aja Inga komponen untuk biaya terbesar dalam menjalankan bisnis Inga kok?
1: Paling sewa ruko.
2: Sewa ruko sih. Dak ngah? Iya. Berapa misalkan Inga tuh misal sewa rukonya 20-an. Nah, kira-kira Inga tuh setiap hari dak nyisihkannya atau memang kelak bayarnya emang ado gitu?
1: Kalau untuk sewa ruko biasanya per bulan dari pendapatan tuh disisihkan untuk sewa ruko.
2: Oh, listrik gitu dak.
1: Jadi sisanya kalau ada sisanya ditabung.
2: Oh tabung gitu, iya. Wih, banyak tabungannya aku udah caknya.
1: Nah, lagi modal kan.
2: Oh iya, ya kan naik beli lagi dan nah, diputar lagi kan. Iya, udah nggak. Itu tuh juga, wih, sendiri nih enggak sih. Enggak, aku udah iko mikir sendiri. Iko buka toko sendiri. Aidah, manonian orangnya. Apa strategi enggak kok? Ada enggak sih strategi khusus Inga dalam menentukan harga produk ataupun apa kayak jasa iko sewa kucing untuk nitip kucing ada juga enggak sih?
1: Ada juga.
2: Oh, ada juga. Itu tuh cuman Inga. Ada enggak sih strategi Inga tuh apa strategi khususnya dalam menentukan harga jual apa jualan Inga kok tadi atau mungkin iko apa jasa titip kok tadi?
1: Kalau untuk harga sih biasanya tuh kita
2: normal-normal aja ya.
1: Iya, normal-normal. Mm-hmm. Paling untuk nengok pasarnya,
2: iya.
1: Ngecek juga kan di iya. Pesep-pesep lain kadang-kadang nyamar jadi pembeli.
2: Kayak itu juga ya. Tapi itu cuma sekedar untuk ngecek harga bae dah.
1: Iya,
2: iya biar sama gitu kan. Iya, iya, iya benar-benar ya. Tapi kalau untuk jasa titipku dimulai harga berapa ya?
1: Dia tuh tergantung sih kalau untuk jasa titip dia ngambil paket apa kan ada yang paketannya makanan dari pet shopnya ada yang
2: gitu. Ya. Kalau dia bawa sendiri seharinya berapa?
1: Kalau dia bawa sendiri itu seharinya biasanya sehari semalam itu 35.
2: Oh, 35. Kalau makanan dari kita?
1: Kalau makanan dari kita itu 30.
2: Oh, 30. Ah, lebih murah dah.
1: Terbalik.
2: Kebalik. Coba dulu sih ngapa?
1: Kebalik.
2: Iya, ya 35. Ya. 35 kalau misalkan kita nyediakan makanan, ya. 30 kalau misalkan orang tuh bawa makanannya. Dan kucing kok emang makannya berapa kali sih sehari?
1: Kalau sehari biasanya kalau orang nitip tuh aku kasih 3 kali sehari, pagi, siang sama malam.
2: Malam.
1: Karena itu kan langsung habis. Kalau tidak habis kan langsung dibuang itu karena
2: iya.
1: Dia masuk angin mencret biasanya.
2: Oh, cah itu pun. Makanannya kok berarti harus rapat gitu ikannya ya.
1: Iya, harus rapat.
2: Oh, gitu ya. Jadi itu kalau misalkan apa tipsnya dari Inga kok kalau misalnya kita kok kan ngasih makanan, nah misal kita lupa kok kadang kan, apakah kita belinya kita paro-paro dulu apa siapa no?
1: Apa?
2: Kita nak ngasih makanan kucing kok biar dia tidak masuk angin. Kata Inga tadi kan kan mencret loh.
1: Sebenarnya kan sekarang kan canggih kan ada tuh tempat makanan yang dia nuang sendiri.
2: Oh.
1: Nah itu ya. Jadi kalau habis dia keluar sendiri.
2: Oh gitu.
1: Kalau misalnya nak
2: kayak dispenser iko beras itu ya.
1: Kalau misalnya kita nak pergi kemana-mana kerja kan masuk ibe. Kalau dia habis tuang sendiri.
2: Oh gitu. Canggih pun loh. Yo lo naik daun kucing.
1: Iya kucing.
2: canggih-canggih ya
1: minumnya
2: cuma iya kan
1: di dispenser jadi airnya mutar terus bersih terus
2: gitu ya makanannya cek itu pulau ya minumannya cek itu pulau ya canggih nih ya. Makanannya aja tuh ada yang rasa tuna ada yang rasa salmon ya Allah sehatnya enggak sih nah ada enggak sih kita tuh aturannya di kucing itu tuh ngasih makannya seberapa banyak ingat gitu kan karena kan kucing kan memang makanannya kan tidak banyak kan.
1: Sebenarnya di kemasannya tuh lado takaran tuh berapa beratnya, berapa gram untuk ngasihnya di
2: tergantung berat makanannya atau berat kucingnya?
1: tergantung berat kucing.
2: Oh, berat kucingnya.
1: Dan tuh kalau semakin tua kucing, semakin dikit dia makan. Yang apalagi makan yang keras, itu semakin dikit dia.
2: Lah ngapunya? Semakin tua
1: pencernaannya semakin tua semakin tidak bagus. Jadi harus dikasih makan keras tuh minimal 2 kali sehari. Dan tuh sisanya tuh yang lembut.
2: Oh gitu. Oh itulah yang apa makanan yang tuna tadi tuh ya.
1: Ada yang saset.
2: Iya. Ya cek itu pulo. Ya pergi iri kucing kok. Tapi bagi yang suko memang nyo sayang-sayang nih yang ndak nga sampai nyo biar lah ndak makan kucing nyo asal kan makan tuna kok tadi dak.
1: Heeh. Tahu aku dulu. Iya. Ngirit aku untuk kucing.
2: Iya. Biarlahnya makan enak kan, masya Allah. Tapi umur kucing kok iko, dah tidak pulo iko panjang, cak itu dah umurnya itu dah. Karena tuh memang iko sih apa dah? Kalau orang nak suka kucing kok memangnya penyayang ya, memangnya penyayang hewan, memang penyayang kucing gitu kan. Nah tapi ada dah sih tipsnya kok dari inga iko. Kalau misalkan kan kaca orang kan kalau misalkan kita kayak kucing kok kan jangan iko nian, ada bakteri atau segala macamnya. Nah cak mana inga biar kita tuh tidak terkontaminasi cak.
1: Kalau saran aku, vaksin dia tuh kan
2: di kucing ada rabies. Nah,
1: harusnya itu harus divaksin. Vaksinnya tuh biasanya 4 kali vaksin kan, biar rabiesnya tuh tidur, jadi tidak bangun. Jadi
2: gitu.
1: Kalau terkontaminasi, misalnya bakteri dia tuh rabiesnya tuh mati bangun,
2: tidak nular.
1: Vaksin biasanya
2: banyak juga modalnya, tidak ingat ya. Iya vaksin. Iya, nak mandi kan. Emak kalau mandi itu berapa kali sehari?
1: Kalau mandi itu tergantung kucingnya. Kalau yang indoor itu
2: kan indoor yang
1: kalau indoor itu kan lebih bersih kan, jarang keluar. Iya. Biasanya 2 bulan sekali.
2: Oh, 2 bulan sekali. Oh, tidak pula tiap hari. Kira-kira sama pula cak kita 2 kali sehari pula mandinya, tidak. Oh, kalau
1: ya kalau seringan mandi malah bisa jamuran.
2: Oh, gitu. Itu pulo itu ada bedanya indoor kayak apa outdoor kok tadi?
1: Iya, kalau outdoor kan dia kan main tanah, main aku kan lebih kotor tuh.
2: Oh. Bisa. Tapi ada ingat iko kucing yang cek itu tuh. Maksudnya aduh. Kebanyakan kalau dipelihara kan kucing-kucing yang iko dah. Maksudnya itu kucing-kucing yang elok tuh kan, bukan kucing kampung tuh kan, gitu
1: ada
2: kan.
1: Ada juga yang kucing kampung.
2: Oh, ada juga ya. Tapi ceknya agak jarang dah sih. Orang banyak kucing yang blasteran gitu dah sih.
1: Tapi kalau orang penyayang kucing-kucing kampung
2: iya
1: aja.
2: Sih. Iya dah di ikonya nih, diurusnya nih ada. Iya. Tapi kalau untuk vaksin kok tadi ingat, vaksin kok kan ada 4 kali sih ingat kok tadi. Empat kali itu cuman 4 kali setahun atau 4 kali?
1: Enggak, itu 4 kali itu habis gitu. Dia tuh vaksin pertama, udah tuh kelang berapa bulan vaksin kedua.
2: Oh gitu.
1: Kelang berapa bulan lagi vaksin ketiga.
2: Oh terus gitu.
1: Terakhir yang keempat. Enggak lagi.
2: Oh, berarti memang minimal maksimal memang 4 kali vaksinnya ya. Ingat ada nyediakan vaksinnya?
1: Enggak ada.
2: Itu biasanya dokter. Itu di dokter ya, biasanya di dokter. Nah, itu sekali vaksin lumayan juga dah ingat?
1: Iya, biasanya 250.
2: No, lo 50 cak vaksin iko dah.
1: 250.
2: Iya, lo 50 cak vaksin iko bocil gitu dah. Tapi yang ikut bedanya cuma 4 kali ya. Kalau bocil kan 2 tahun banyaknya kan. Sampai 2 tahun gitu kan. Tapi iko ingat kalau misalkan kok misal dak kalau kucing kok tidak divaksin, kalau misalkan kucing kok apa tidak diurus tapi makan tetap gitu kan. Apa sih maksudnya tuh apa yang terjadi ke kucingnya gitu nah.
1: Makannya segalanya tidak divaksin. Sebenarnya kalau tidak divaksin kalau rentan sih,
2: rentan
1: sakit.
2: Rentan sakit ya. Udah sakitnya pula kucingnya ya.
1: Yo, ada virusnya juga kucing. Virus itu ada 2 virus, Silsia sama Nevolia.
2: Oh, gitu. Berarti memang pecinta kucing sejati nih aku. Sampai virus ya,
1: gue enggak tahu. Kalau vaksin dia rentan kena virus itu, virusnya bahaya. Kalau sekali kena, kalau tidak diobati dan dirawat secara maksimal, mati, bisa meninggal.
2: Oh, iya, kasihan pula dah. Oh iya benar ya. Tapi apa sih ingat maksudnya itu tuh keuntungan ada enggak sih gitu tuh keuntungannya untuk kita melihara kucing tuh kalau ingat sendiri?
1: Sebenarnya kalau keuntungannya enggak ada sih segi material. Mungkin segi rohani gitu.
2: Cek itu ya. Iya.
1: Kalau ada masalah tuh kalau lo megang kucing tuh rasanya
2: gitu. Oh gitu. gitu. Ya. Oh, cah itu.
1: Harus
2: itu senang ya, senang menyenangi, terus nengok Yoto juga lah bahagia ya, gitu dah.
1: Iya. Capek kan nengok ai. Enggak jadi capek.
2: Oh, cah itu pula ya. Nah, di sana ya kayak kucing aja sayang kan, apalagi kayak tet. Kalau kita ulang lagi ya. Kalau kita balik lagi ya di sana ya, kita ngota lagi kayak ingat Ines ya, nanya-nanya buli atau mungkin nanya-nanya harga barang juga buli. Ada di mana Instagramnya Inga?
1: You have pet shop 2.
2: Heeh. Apa Instagram Inga apa? Kasih lah tahu ya.
1: Ines Febiola.
2: Nah, ya cari tahu lah ya. Lah kita balik lagi ya di sana ya, jangan kemana-mana, pokoknya di situ aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Dari sana kita balik lagi di acara kece kita untuk hari Iko. Kita masih ngotong-ngotong kayak ingat Ines ya, seputaran pet shop, usaha yang banyak digemari masa kini. Oh emang banyak nian sih, kalau di Bengkulu aja tuh dihitung-hitung tuh lah banyak nian, enggak ya? Ada beribu kali ya?
1: Mungkin
0: kali ya, karena kan memang orang tuh kan lagi apa yang happening gitu kan. Nah jadi orang tuh enggak juga gitu kan. Tapi kadang-kadang orang jarang untuk Iko ya apa konsisten ya. Gitu kadang kan kadang orang nak ikonyo aja dapet seru-seruannya aja gitu. Tapi kok ingat sih bisa konsisten untuk bisa jago kucing sampai sekarang, dari 13 tadi lah sampai 5 ikur tinggal kan. Nah bahkan juga buka tokonya juga gitu kan. Apa sih ingat, apa sih ikonyo gitu kan, apa karena menyenangkan kok tadi, karena ada kawan ngobrol kece ingat kok tadi kan.
1: Mungkin karena suka kucing.
0: Iya ya, karena suka kucing.
1: Kalau untuk usahanya mungkin karena memang dari hati kan.
0: Iya, iya, iya, benar-benar ya. Ya. Karena memang suko, tapi memang iya sih kalau kece orang tuh kalau buka usaha tuh yang kita sukoi gitu kan. Jadi, apa yang kita sukoi? Iya, enggak terasa lelahnya. Jadi kita nikmatin ya gitu dah. Jadi kalau misalkan enggak ada yang belanja, enggak ada yang iko kali kan ya udah dinikmatin aja gitu kan. Ya. Jadi itu iko dah ingat maksudnya tuh kita tuh kalau untuk kan kalau ingat sendiri kok kalau nak misalkan kita yang enggak buka usaha misalkan apa aja gitu. Nah, apa sih ingat yang penting tuh apa gitu nah selain modal gitu. Kalau ingat sendiri kemarin cuman
1: yang penting tuh modal, yang kedua tuh kita tuh ngerti sih apa sih usaha yang kita nak
0: iya, ya.
1: Buka apa ya, sih apa sih yang kita harus pelajari
0: iya,
1: kan karena cak pet shop kan pasti tuh banyak yang orang tuh konsultasi tentang kucing mereka kan. Kalau sakit tuh ayo kucing aku sakit cak ini jadi kita harus juga paham kan, harus juga belajar tentang kucing apa sih masalahnya. Sedikit-sedikit harus belajar
0: belajar juga ya gitu ya. Tapi iko dak ingat maksudnya itu tuh kayak itu tuh ingat sendiri cak mano untuk ngadapin misalkan orang ngadu-ngadu kok, oh cak mano dak mbak iko kucing ngambok kok makan ikonya dak mau, ikonya dak mau ngapola dak mbak gitu kan. Itu tuh ingat kadang-kadang langsung nyaranin atau mungkin ingat langsung saranin ke dokter bahaya apa cak mano gitu, apa sepengetahuan ingat aja ngasih tahu gitu.
1: Biasanya sih sepengetahuan karena aku sering ngerawat kucing kan, kalau sakit aku dikasih apa
0: sepengalamannya aja dak nggak ya.
1: Biasanya tuh rekomendasi obat yang aku pakai untuk kucing
0: ada
1: kan.
0: Obatnya
1: vitamin yang aku pakai untuk kucing yang bagus cak mano. Biasanya kan kalau di aku sendiri kan biasanya juga aku kan banyak juga beli online sih vitamin. Kalau di sini kan belum ada.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau kucingnya lapar biasanya aku sarankan ke dokter kucing kan. Kalau gitu enggak tahu
0: iya.
1: Parah nian.
0: Tapi kapan ingat kita nak bawa kucing ke dokter gitu?
1: Biasanya tuh tengok dulu gejala kucingnya, kalau dia tidak makan 3 hari, tidak minum 3 hari, pasti itu dehidrasi butuh. Biasanya tuh diinfus biasanya kalau dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Kalau dia dehidrasi itu biasanya obat aja tidak mempan kalau dehidrasi. Harus diinfus.
0: Jadi memang dirawat.
1: Harus diinfus dulu kalau cairannya tidak dehidrasi lagi baru dikasih obat biasanya.
0: Oh iya. Itu tuh ngapainnya gara-garanya iya kalau misalkan kucing tuh cek itu tuh.
1: Biasanya itu virus tadi.
0: Oh.
1: Itu biasanya virus tuh juga musiman sih. Biasanya
0: musiman ya. Iya.
1: Tak bulan 9 ke bulan 10 itu banyak biasanya.
0: Iya.
1: Kucing sakit kena virus.
0: Oh, cek itu pula. Ada pula bulan-bulan ya. Ada pula bulan-bulan ya ternyata ya. Itu tuh kalau misalkan kita yang berkucing kok cak mana kita caranya kita ngejagonya di rumah supaya enggak kena virus ya itu tuhnya vaksin tadi tuh ya.
1: Iya, pertama tuh vaksin. Kalau belum vaksin tuh jangan dulu kalau lagi misalnya kan kita tuh tahu biasanya lagi musim virus tuh karena biasanya banyak kucing sakit lah, tahu kan tetangga kucingnya lagi musim virus ini. Dibatasin dulu dia keluar rumah, dikurung dulu waktu itu.
0: Gitu,
1: kalau
0: gitu,
1: misalnya
0: gitu.
1: Dia terjangka penyakit satu, nah dipisahkan dulu karantina yang sakit dikandangin dulu,
0: dikandangin dulu.
1: Baru dikeluarin biar tidak nular.
0: Oh, gitu. Berarti kita juga harus ikut cekatan juga. Dak ingat kalau nak ngurus kucing kok dak ngayo. Dak perlu kita nak ikonyo aja. Maksudnya itu ndak nyebersihnyo aja.
1: Iya,
0: nak ngasih makannya aja. Nah, untuk ngecipkan bersih kok ingat kalau kucing kok cak mano ingat kan harus bersih-bersih juga dak sih? Maksudnya itu harus berapa? Harus setiap hari kah? Apa memang harus ada jam-jamnyo kah kita nak bersihkan apa cak mano ingat?
1: Kalau bersihkan kucing tuh tengok aja telingonyo, kukunyo. Kalau telingonyo lah kotor tuh bisa dilap aja pakai tisu basah.
0: Oh, itu bisa ngaruh juga ya?
1: Iya, karena kalau semakin kotor telingonyo itu terganggu dia.
0: Oh gitu.
1: Pasti garuk-garuk terus.
0: Oh gitu.
1: Kalau enggak diatasi itu bisa jadi jamur, bakteri yang ngumpul di telinga.
0: Cuy itu pun yo jadi kita tuh memang harus nak rajin ndak kalau nak bekucing kok ndak tidak dulu pelepe aja nyo juga nak dibersihkan nak dimandikan juga
1: kucing-kucing Persia
0: iya iya iya
1: kucing kampung kita lepas aja tidak sakit dia
0: iya iya iya iya kalau kucing-kucing cak kacik ingat kok tadi itu yang kucing Persia tuh emang nak harus dirawat nian ya
1: kalau tidak dirawat
0: emang sensitif yo ingat
1: iya sensitif dia kalau lembab jamuran kalau tidak bersih teringolah banyak penyakitnya
0: cak itu pun
1: bakteri jamur butuh telinga
0: iya ingat kok limo-limonya Persia gak lo
1: iya
0: oh ya Allah lang kerajin yo ingat dah nggak siap hari lah tuh ingin nengoi telingonya kok dah iya Allah limo sekali iko limo ingat kok dah yang mana yang ngurus satu aja pusing lah apalagi kok yang limo kan limo kok ingat iko lah iko tino kan lo yo
1: limo ini ada yang cowok ada yang cewek
0: oh ada yang cowok cewek mana enak kalau misalkan kita tuh nak iko kan apa melihara kucing tuh ingat cewek apa cowok.
1: Kalau menurut aku lebih enak ke cewek sih lebih kalem.
0: Oh gitu. Oh emang iko ya
1: kalau
0: emang
1: cowok barbarnya. Apalagi kalau itu masa birahi, kucingnya di mana-mana kalau
0: gitu. Ya Allah ternyata ya serepot itu ya ternyata ya. Tapi kalau misalkan orangnya suko, orangnya hobi mah senang-senang aja dah.
1: Iya. Merasa repot.
0: Iya merasa repot juga kan. Seru-seru aja dah nyenikmatin aja gitu kan. Itulah kece ingat tadi bisa jadi kawan gitu kan kalau masih sendiri asik. Tapi Syamano dengan kehadiran Pet Shop Inga di Lingkar Timur ya ngah?
1: Timur Indah.
0: Di Timur Indah, di Timur Indah tuh Syamano tanggapan masyarakatnya Inga. Untuk hadir kok Pet Shop Inga kok di Timur Indah tuh cek kan ngopi dari dulu Inga ku siko cek ada dah sih aja itu
1: aduh biar kami tuh gak jauh-jauh
0: iya
1: kan
0: udah
1: dekat kan tidak jauh nian kami
0: iya iya
1: ada yang tengah malam
0: iya iya
1: mbak makanan kucing apa bentar mbak banyak yang cek itu
0: oh bisa cek itu juga ya Allah
1: balik kerja
0: oh gitu ya emang tutupnya jam berapa sih Nga?
1: Biasanya jam 9 sampai
0: jam 9.
1: Tergantung kalau sepinian baru.
0: Iya ya, Tapi kiri kanan samping depan samping rame enggak nggak?
1: Lumayan.
0: Lumayan ya. Jadi itu tidak pulau ikoda gitu. Biarpun sendiri yang menemani para kucing ini.
1: Iya.
0: yang datang tuh mungkin lala langganan juga enggak ingat?
1: Lala langganan.
0: Iya, enggak jangan pulau buka pintu. Kalau orang iko pulau enggak cek beli iko kalau iko pulau ingat kan? Iya, iya enggak jangan sering-sering enggak buka pintu ngeri kami ya. Nah, kalau ingat kok untuk program-program untuk promo mungkin atau mungkin potongan-potongan itu tuh emang di hari-hari besar atau cek mana?
1: Biasanya
0: apalagi kalau mood-mood ingat aja.
1: Enggak sih kak, biasanya tuh kalau ada belanja di atas 100.000
0: oh gitu. Oh gitu.
1: Minimal belanja biasanya.
0: Oh minimal belanja.
1: Kalau lebih dari 100.000 ada potongan 1.000.
0: Oh gitu. Iya 1.000 tuh berharga juga kayak kami.

0: Instagram ingat tadi?
1: Ines Febiola.
0: Nah, yo yo cari tahu lah situ ya di sana yo. Nah, apa kok apa dah untuk Inga sendiri, tipsnya dari Inga sendiri untuk di sana yang nak buka juga kok bagi para pemula untuk buka pet shop kok, apa sih Inga tipsnya gitu?
1: Yang pertama tadi, pelajari dulu lah tentang kucing, apalagi yang bukan pecinta kucing kan. Adalah yang nanya 1-2
0: pelajaran. Iya, benar-benar.
1: Yang kedua, survei tempat.
0: Survei tempat.
1: Itu kan juga kalau kita buka yang sayangannya banyak,
0: itu baru jadi.
1: Iya.
0: Jadi itu memang nak di apa nih tengok-tengok nih ya, enggak lah ya. Karena kan memang kalau misalkan apa kalau misalkan orang nak jual online, rasanya kalau makanan kucing kan misalnya di rumah cek tuh kan, rasanya orang juga nak nengok-nengok juga. Dak kalau misalkan di ruko tuh kan kita kan lah maksudnya tuh lah ada banyak. Jadi kita tinggal milih gitu kan. Nah, takutnya kalau misalkan adik sana juga buka di rumah gitu bisa-bisa aja sih. Tapi kan mungkin terbatas yo gitu kali kan. Ya. Nah, ingat apa kok rencana atau harapan Inga ke depannya di pesep Inga kok?
1: Kalau harapannya semoga semakin lancar lari.
0: Amin. Cuan terus dah Inga ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Makasih banyak Inga lah mampir ya. Makasih nian Inga lah dapet bulu kita pembelajaran baru dah adik sana ya tentang usaha pet shop kok. Nah, di sana juga nak buka apa usaha pet shop kok juga bisa. Modalnya tuh juga kece Inga tadi kita tuh harus emang suka dan hobi gitu kan. Sedikit banyaknya kita juga harus tahu tentang kucing lah, pokoknya segala macam lah, apa tentang apa binatang, siapa tahu makanannya misalkan.
1: Ada yang nanya tuh, yang mana yang bagus untuk bulu, untuk badan, untuk gemuk.
0: Makanannya? Ada efeknya
1: jadi
0: juga.
1: Jadi kita harus tahu juga sih tentang belajar.
0: Gitu ya. Iya. Jangan makan gorengan terus.
2: Baik, ada sana demikianlah ulasan pet shop ya, usaha yang banyak digemari masa kini. Obrolan LVV dengan juga Ines Febiola ya untuk kesempatan pagi ini. Dan berikut di sana, tepat pukul 10 kami sampaikan kabar kita.
3: Kabar kita.

Di sana, Universitas Bengkulu mencatat antusiasme tinggi dari calon mahasiswa internasional pada program penerimaan mahasiswa asing tahun 2026. Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 1.666 calon peserta dari 55 negara telah tercatat dalam sistem pendaftaran yang masih dibuka hingga 10 Juli mendatang. Sementara kabar lainnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu secara resmi menyambut kepulangan jemaah haji musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji, mulai sejak pemberangkatan menuju Tanah Suci hingga proses pemulangan ke daerah asal, dinyatakan berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Alex Priansah, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Menurut Jo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan seluruh instansi terkait. Di sana sekian kabar kita. Saya Udang Rapa Rahman. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rendo Siang, Perempat RRI Bengkulu.
1: Hadir sana dengan berakhirnya tadi maka tuntas sudah kebersamaan saya Arpa Rahman dari pukul 5 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat hari ko hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Ah jangan kemana-mana sanak-sanakku segalonyo. Dalam aktivitasnya, kesibukannya nanti akan dikawani oleh kawan kami di Berendo Siang, Riri yo, sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat dalam kegiatannya dan tetap bersama kami di Perempat Bengkulu. Saya pamit dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah di FM 91,7.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Hariko bersama Riri di 91,7 FM di Berndo Siang. Riri ngoni di sana hingga pukul 3 sore kelak. Semangat pokoknya di hari Rabu 10 Juni 2026. Tentunya dengan informasi yang sudah Riri siapkan. Dan juga nanti pada pukul 13.00 kita akan ikuti siaran budaya Nusantara.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Di sana, minum air es emang terasa segar, apalagi saat cuaca panas, dak. Tapi terlalu sering konsumsi minuman dingin ternyata bisa berdampak kurang baik bagi kesehatan tubuh kita di sana. Nah, air es disebut dapat memperlambat proses pencernaan, bisa juga memicu sakit tenggorokan hingga menyebabkan sakit kepala mendadak kok. Dan selain itu di sana minuman yang terlalu dingin juga bisa membuat lendir di saluran pernapasan kita kok lebih tebal, sehingga bisa terjadinya flu dan hidung kita tersumbat terasa makin tidak nyaman lagi kan. Nah, pada sebagian orang minum air es terlalu cepat juga dapat memicu kram perut, terutama setelah olahraga ataupun saat berkosong. Karena itulah konsumsi minum dingin sebaiknya tetap dibatasi supaya tubuh tetap nyaman dan sehat. Nah, kalau di sana sendiri lebih suka minum air dingin atau suhunya normal kok?

Rompad FM. Rompad FM. Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Susana Dinas Pendidikan Kota Bengkulu memastikan program sekolah hijau dan bersih berjalan dengan baik di berbagai sekolah. Saat itu di sana hampir seluruh SD dan SMP di Kota Bengkulu telah menerapkan program tersebut sehingga lingkungan sekolah menjadi lebih asri, nyaman, dan sehat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra, mengatakan hasil pemantauan langsung menunjukkan kondisi kebersihan sekolah terus meningkat. Mulai dari toilet siswa, halaman sekolah, hingga area penghijauan dinilai semakin tertata dan sesuai dengan program pemerintah Kota Bengkulu. Secara keseluruhan, di sana sekitar 90% sekolah telah menjalankan program MIKO, meski sebagai sekolah, sebagian sekolah masih terkendala keterbatasan lahan, Dinas Pendidikan terus mendorong inovasi penghijauan mulai dari pot tanaman dan taman vertikal. Program sekolah hijau dan bersih MIKO diharapkan mampu menanamkan budaya hidup bersih dan peduli lingkungan sejak dini bagi para pelajar dan Kota Bengkulu. Dan informasi MIKO di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gayareh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana ya nak bergabung kelak bisa sebelum kita ngobrol-ngobrol ngece-ngece ke narasumber kita di siang hari ini. Di sana boleh ya nak bergabung kelak di 0736 7321 994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816 544 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita. Kelak dijawab langsung dek ingat kita hari ini, dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini di sana Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerito menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Jadi Inga Azza Iko di sana bukan asli orang Bengkulu?
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh, gitu. Jadi ada percampuran mix-mix ya.
2: Mix.
1: Oke, di sana gitu di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi Inga Azza Iko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi Inga, sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana, dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, da Inga. Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya Iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku ke RRI yang siang.
1: Iya, benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa?
1: Boleh,
2: Kak.
1: boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau.
1: Minang.
2: Sumatera Barat, terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu, terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya, terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara, dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa. Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetangga aku Jawa semua. Nah jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD itu kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP itu mostly orang Padang semua, orang Minang, dan kembali lagi ke bahasa Minang, dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman. Iya, gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece orang tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul.
2: Jadi terbentuklah. Itu. Ya, terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18 tahun. Ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertama aku tuh ke Mentawai.
1: Kenapa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai. Cuma itu.
1: Cuma itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu tuh kayaknya
1: jawab.
2: Malu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Aku nih orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya. Terus aku pakai ke Mentawai. Nah di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh di situ.
2: Iya nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka nggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang baru.
1: Itu semua warga.
2: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak tando apa sih, misal kayak udah nikah atau...
2: Nah iya, kayak ada kelas sosialnya lah tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau...
2: Iya, desain tatonya tuh beda.
1: Oh gitu.
2: Jadi kayak ada maknanya gitu. Jadi ya dari Mentawai itu, oh aku belajar banyak tuh, banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau gak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jadilah setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya, oke, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
2: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi bukan sih?
2: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
2: Di Minang? Di Minang tuh 6 tahun ya kalau nggak salah, Kak.
1: Di Mentawai maksudnya?
2: Oh, di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai. Berapa ini?
2: Nah, waktu perjalanan sebulan pertama kan? Itu enggak sampai, paling 10 hari.
1: 10 hari. Jadi kamu berbaur sama masyarakat Mentawai di situ.
2: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh, apa sih makanan orang Mentawai?
2: Maksudnya mereka pakai sagu, kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kalau kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu yang di timur. Nah justru di Mentawai itu mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
2: Sagunya itu habis, kan sagu tuh kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. Itu kemudian dicampur kelapa, terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dibungkus lagi pakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya, terus digulung-gulung gitu, baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
2: nasi.
1: Ya?
2: Aku cocok ya, cocok di lidahku gitu. Karena aku suka makanan yang dari tepung sagu juga kan banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponya.
2: Iya kan? Enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjulah, timbullah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
2: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
2: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh, berarti hampir mau selesai misi kamu ya?
2: Iya, misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah?
2: 90% Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi aku bingung gitu, aku hitung atau enggak, ya udahlah enggak, kita hitung aja.
1: Karena enggak ada dapat apa-apa ya.
2: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, ya. Jadi timbullah rasa panggilan hati ingaku tadi ya. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
2: Betul, kan? Karena effortnya lumayan besar gitu.
1: Dari pengalamannya ingai kok, jadi kita banyak belajar kok kan. Ada cerita-cerita seperti kementawai tadi kan. Pastinya pasti banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan dulu dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat.
2: Sangat kuat
1: yang pertama kali ini kan. Jadi perjalanan pertama kali Inga ini yang berkesan, yang Mentawai itu tadi.
2: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
2: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu, mungkin gak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
2: Jadi
1: setelah dari Mentawai ke?
2: Aduh lupa lagi.
1: Lupa lagi, ada saking banyak.
2: Mentawai itu kayaknya kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan, habis itu ya belajar Jawa, kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa gitu.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingat lo sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak aduh perjalanan bermakna di situ di mana?
2: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling apa ya, kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
2: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh di situ KKN.
2: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
2: Iya, dan kita tahu pulau, bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan. Di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya tuh kayak apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh Kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, konflik, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu. Terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang apa ya masih dekat dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar. Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
2: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan, karena banyak konflik itu tadi.
2: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu, salah satunya di Maluku tuh bisa tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi ya. Tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah. Udah berubah zaman juga kan lagi ya, gitu kan. Betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah, tentu ada fokus yang ingat gali dari budaya tersebut ya kan. Apakah menjelajahi tradisinya ataukah manusianya atau nilai di balik tradisi itu?
2: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan. Jadi kayak tinggal di rumah orang lokal. Dan belajar di situ apapun, meskipun misal belajar bahasa atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu sama bapak-bapak, terus biasanya tuh mereka lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
1: Dia yang malah yang
2: iya.
1: Itu.
2: Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih, mereka tuh tahu kan kalau Padangnya tuh ngebeli cowok gitu.
1: Iya betul lagi.
2: Jadi pasti terus, mereka nanya, Mbak, kak bener dari Padang aja? Ya, bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu. Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini, terus akhirnya jadi panjang kan. Kenapa mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi tentang itu.
1: Bener gak sih sebenarnya? Yeah. Tapi bener gak itu?
2: Di beberapa daerah
1: emang ada satu wilayah yang seperti itu.
2: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu. Gitu. Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku?
2: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
2: Jadi ya, kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu, gak ada fokusnya sih biasanya. Karena aku, apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
2: Bukan
1: ya kan?
2: Jadi data biayanya. Pribadi.
1: Aduh.
2: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
2: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
1: Sama ibu-ibu.
2: Karena ibu-ibu
1: ya.
2: Suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
2: sore di gazebo kayak gitu. Iya.
1: Sering ya ibu-ibu yang
2: sering. Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
1: Betul.
2: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Yaudah akhirnya cerita. Terus suka heran aja ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
1: Dia gak sampai nanyanya itu.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu. Bener. Ayo makan dulu kayak gitu.
1: Diajak kemana-mana pun
2: iya,
1: ya.
2: Iya diajak.
1: Tapi seru. Yang paling unik, aduh dah sih tradisi yang paling unik selama ingat jalan-jalan tuh.
2: Value-nya unik ya menurutku itu di daerah Blora Jawa Timur. Tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau sedulur sikap. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikap. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value gak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
2: Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun jagung misalnya tuh terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Wah, unik
2: terus
1: ya?
2: Mereka gak mau pakai celana panjang.
1: Jadi pakai celana pendek?
2: Celananya tuh...
1: Atau pakai sarung?
2: Enggak sih, di bawah lutut dikit bawah biasanya. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia gak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
1: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
2: Terus mostly mereka pakai baju hitam.
1: Setiap hari?
2: Iya.
1: Jadi cuma orang baju hitam?
2: Iya, rata-rata baju hitam.
1: Waduh.
2: Itu kenapa tuh? Sih.
1: Apakah ada pantangan?
2: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak mostly mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: misterius, tenang,
2: misterius
1: gitu.
2: Tidak suci atau penuh apa ya,
1: serem kayak gitu deh sih.
2: Iya, hitam tuh gitu, kayak gitu. Filosofisnya kuat lah hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya. Jadi memang paling penting itu bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata, tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
2: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Aduh, karena nengok dari orang luar ya kan, datangnya mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik. Tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik dak?
2: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak, tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada 3 cara yang paling
1: apa
2: gampang
1: tuh?
2: 1, makan yang mereka makan. Dalam kurung selagi itu halal. Yang kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
1: Jadi ngikutin?
2: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi kayak gitu. Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
1: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya,
2: kayak betul. Gitu. Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu. Di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
1: Jadi?
2: Aku pakai sarung juga, iya. Terus kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
1: Gitu.
2: Nah setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang, itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
1: Wah, kenyang dong.
2: Iya. Itu efek karena terus, aku pakai sarung itu.
1: Oh gitu.
2: Iya. Terus misal kayak ke Mentawa ya, mereka ada apa, ada pakaiannya sendiri juga, terus aku dipakein, senang juga.
1: Menariknya banyak, jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
2: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy gitu.
1: Iyalah kayak merasa menghargai ya. Wah menarik ya, jadi pengen.
2: ayo
1: aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya.
2: Apanya
1: iya,
2: nih?
1: Iya.
2: Iya
1: lagi. Waduh.
2: Lumayan lah.
1: Lumayan ya. Jadi untuk di sana ini berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cak manusia haronyo ke Inga kok bisa juga, siapa tahu kelak nak ke daerah Papua. Inga
2: boleh,
1: dong kenalan ndak Inga.
2: Iya.
1: Inga pernah dong ke Papua berarti
2: pernah.
1: Ya.
2: Wow. Ke Merauke, Raja Ampat,
1: Raja Ampat,
2: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan. Iya, jadi ke sana.
1: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
2: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke. Yang
1: di Merauke
2: akhirnya
1: itu.
2: Belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
1: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
2: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional. Taman Nasional Wasur namanya di Merauke. Sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat Walabi itu semacam apa kangguru tuh? Yang kecil. Dia kangguru tapi lebih kecil.
1: Oh masih ada tuh?
2: Ada di sana. Kayak burung cendrawasih gitu-gitu. Yeah. Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya. Jadi kayak ngelihat kangguru kecil itu setiap hari.
1: Oh.
2: Mereka
1: di situ ya.
2: Iya. Terus happy banget gitu bisa lihat kangguru. Terus apalagi ya kalau di sana dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek semua. Gitu, bagus-bagus.
1: Wow.
2: Terus apalagi ya di situ. Kebetulan aku di sana lagi enggak ada acara adat ya, jadi enggak dapat momen itu.
1: Acara adat pernah dapat di mana?
2: Di Lombok,
1: di
2: pernah,
1: Lombok.
2: Di Bali pernah.
1: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
2: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali, namanya Ngayu Ayu. Aku kesana itu sebenarnya nggak pengen kesana. Terus jadi kayak kebetulan aku di sana tapi ada momen itu, ya udah aku kesana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih. Oh ternyata ini lagi ada event ini gitu.
1: Iya betul. Jadi misalnya
2: kayak,
1: ya.
2: Kayak aku ke Toraja, itu emang aku ngejar, ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di Toraja itu aku emang cek tanggalnya. Yeah. Oh, aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
1: Jadi kamu lihat tuh.
2: Iya, aku upacara. Pergi. Nah tapi pas di Lombok itu. Aku lagi di situ terus tiba-tiba lagi ada acara lo di sana. Oh iya, aku pengen lihat kayak gitu.
1: Pas pula dapat.
2: Iya, nah kalau Ngayu Ayu itu 3 tahun sekali. Mm-hmm. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
1: Dikumpulin.
2: Iya, kayak terus? Bawa air. Uh-huh. Jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Mm-hmm. Nah, di Ngayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Mm-hmm. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada kesultanan apa ya, misalnya Ternate, Tidore, yeah. Terus Jailolo, yeah. Terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul.
1: Terus?
2: Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya. Terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaannya gitu.
1: Wow.
2: Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu. Itu yang di Lombok.
1: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Mereka terus, pakai baju adat itu.
2: Iya, turunannya tuh. Turunan. Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
1: Apa sih yang mereka lakuin?
2: Oh enggak ada ya, cuma pertemuan gitu itu aja dah. Iya.
1: Oh gitu.
2: Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
1: Ya menarik ya.
2: Paling momennya Ngayu Ayu tuh cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya, tapi aku nggak ngikutin karena kayak apa ya? Kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Jadi harus milih, kayak gitu.
1: Ada filosofinya berarti dah air tuh dah sampai dikumpulin 7 yaitu?
2: Lebih dari ya? 7.
1: Lebih?
2: Jadi wow. Semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
1: Kumpulin. Kamu punya foto atau video-video di situ?
2: Ada.
1: Ada
2: nah
1: ya?
2: Kebetulan aku tuh diajak temanku dan temanku itu tim kreatifnya event itu.
1: Wow.
2: Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
1: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
2: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal.
1: Iya, iya.
2: Mungkin di seluruh dunia ya, aku nggak tahu juga datanya.
1: Coba deh ceritain dulu, apa yang ingat tengok waktu itu.
2: Aku memang ini ya. Intinya aku by the way aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat itu pemikirannya cukup berbeda.
1: Iya.
2: Yeah. Yeah, cukup berbeda gitu.
1: Kritis enggak sih?
2: Kritis. Dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau dua bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
1: Apa tuh?
2: Kan biasa orang mati tuh nangis gitu ya.
1: Betul.
2: Aku enggak gitu.
1: Terus
2: saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak ini nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang ke pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi. Jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
1: Kok terus, bisa?
2: Aku juga bingung.
1: Terus?
2: Karena harusnya aku nangis gitu, karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan, akhirnya setelah itu aku coba menulis kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini gitu. Ternyata sebelum momen itu tuh aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian dan lain-lain gitu. Tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
1: Terus akhirnya
2: apa sih sebenarnya yang gimana ya? Apa bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
1: Iya, benar.
2: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh aku harus ke Toraja gitu.
1: Waduh.
2: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu, Toraja itu punya tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah, aku bikin wishlist aku harus ke Toraja gitu.
1: Sambil mencari jawaban ngapo, tidak nangis
2: gitu. Iya, kenapa enggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu. Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru Desember Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember Januari. Nah, sebelum aku pergi tuh aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
1: Buku untuk
2: Itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
1: Oh, gitu.
2: Soal tradisi di Toraja itu soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu nggak nangis.
1: Kenapa?
2: Karena kalau dari buku itu ya, betul. Dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati tuh pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
1: Benar.
2: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya. Harusnya kan kita semangat karena kita pulang. Kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya senang gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu. Benar.
1: Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis gak sih?
2: Tidak. Kalau lagi upacara aku nggak melihat ada tangisan ya. Tapi nggak tahu malamnya, nggak tahu paginya, nggak tahu subuhnya, nggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan.
1: Jadi nunggu
2: sampai uangnya cukup. Dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, benar. Bahkan lebih dari itu.
1: Itu mahal berarti.
2: Mahal.
1: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal nunggu biaya. Kemana naruh jenazah ini?
2: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
1: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu,
2: bisa.
1: Wow.
2: Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak. Tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu. Pernah masih sih. Di dalam rumah.
1: Aku pernah sih nonton itu. Aku pikir cuman tontonan ya
2: film,
1: maksudnya film gitu kan.
2: Enggak.
1: Memang ada ya?
2: Real.
1: Kamu pernah lihat?
2: Enggak, karena ketika upacara itu aku udah melihat mereka yang mau siap dimakamkan.
1: Oh iya, karena udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan.
2: Udah ditunggu bertahun-tahun.
1: Widah, gila sih. Ternyata memang benar ada yang ditunggu di ruang tamu, beraktivitas seperti kita, mereka beraktivitas
2: pada setiap harinya. Iya.
1: Ada terus, jenazah itu.
2: Ada jenazah itu. Terus bahkan masih dikasih sarapan.
1: Hah?
2: Kayak dianterin menu-menu sarapannya kayak gitu.
1: Pagi.
2: Padahal gak dimakan kan, ambil lagi besok diantar lagi.
1: Waduh, serem. Tapi iya. Bagi mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
2: Betul. Jadi
1: seolah-olah masih hidup gitu ya.
2: Seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke puya. Puya tuh mungkin bahasa paling gampang kumjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
1: Waduh, menarik. Tahan ya Inga. Kita jeda dulu, ngintip-ngintip dulu. Sama, sudah ada yang masuk ya. Yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian. Cara yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu yuk Inga. Kita jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga. Apakah siapa nih? Inah ya, di Curup. apakah ntar ah kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu? Ya, tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemanut, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yo, jangan kemanut-manut, setelah lagu satu ini kita balik lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di siang hari ini tadi kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo, anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simpel untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang anak suka muda kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk nggak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Itu aja sih yang paling simpel sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih, di Curup, yang menjelajah kemana duluan nih, lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran.
1: Terserah dulu. Mau jauh apa dekat. Karena aku Minang, tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang. Jadi kayak gak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku gak tahu soal Minang yang bagian ya? Itu ya, katanya gitu. Akhirnya setelah pergi-pergi-pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi di situ. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya, belajar Torajanya dulu gitu. Penasaran sama Bali ya, belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga nggak apa-apa, belajar Rejang misalnya juga nggak apa-apa. Jadi yang bikin penasaran.
0: Nah tuh ya, jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya nggak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu kayak dompetnya.
1: Iya.
0: Ya, gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan ingat, tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti.
0: Ada gak sih?
1: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi
0: contohnya,
1: biasanya...
0: Ingat udah pernah kemana terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Saminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain gak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar.
0: Iya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya, onde.
1: Tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu, kayak gak boleh jualan kayak gitu Zah gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya, terus akhirnya aku belajarnya dari
0: okay, iya.
1: Dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagian juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku inget ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum,
0: belum
1: semuanya.
0: Ya. Belum.
1: Paling apa ya di sini kan 9 ya, 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Muko-Muko kayak gitu aja. Muko-Muko, terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah, paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi? Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Jangankan kamu, aku aja belum.
1: Aduh.
0: Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi, kayak aduh niat ya udah sih, harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
0: ya,
1: gitu.
0: Iya betul,
1: kan.
0: Kemana nih?
1: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
0: Ke Enggano?
1: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya. Tapi maksudnya, kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung ya ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu sana? Gitu.
0: Kaur
1: nggak ada apa-apa di sana
0: iya,
1: kata misalnya gitu.
0: Benar.
1: Ya nggak ada, aku penasaran aja gitu.
0: Iya.
1: Udah sama aja kayak di sini kata gitu.
0: Iya sama aja pantainya sama aja.
1: Iya. Mulai digituin.
0: Iya. Benar ya. enggak. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan setahun berapa sih? Prosesnya kematian itu tadi.
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Mm. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya.
1: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
0: Keluarga ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
1: Iya, 2026 baru mulai.
0: Iya benar kan?
1: Terakhir itu
0: tahun kemarin.
1: Di 2025 aku sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Jadi aku juga belajar Dayak di sana, belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan, aku ke Aceh. Di Aceh juga belajar
0: banyak ya.
1: Iya, belajar Islam, belajar ya belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Terus habis itu aku ke
0: tahun kemarin
1: 2025.
0: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
1: Sebelum
0: banjir ya.
1: Iya, sebelum banjir. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana, terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau, itu masih Melayu sih ya, rata-rata sih. Sumatera Melayu.
0: Melayu, benar.
1: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
0: Trip terakhir? Waduh. Yang paling lama berapa sih kamu?

0: foto-fotonya. Ini foto yang jarang ada di Instagram orang. aku mau kayak kamu.
1: Ayo.
0: Ini ada yang menarik yang kalau usia-usia yang seperti aku nih ya, ini pelajaran buku-buku pelajaran SD ada nih di foto kamu. The real
1: iya.
0: Ya.
1: Termotivasi dari buku IPS SD juga bener. Nih kayaknya.
0: Ini apa? Lompat ini
1: lompat
0: ya?
1: Batu, lompat batu, Dinias.
0: Ini apa nih? Anak-anak mudanya?
1: Iya, betul. Jadi mungkin kalau misalnya kita baca di media, laki-laki dewasa Nias itu dilihat apakah dia bisa melompati batu yang 2,1 meter itu apa enggak gitu. Wow. Mitosnya kan gitu. Tapi setelah aku pelajari tuh bukan soal kedewasaan laki-laki sih sebetulnya. Tapi itu salah satu skill yang memang harus dimiliki orang-orang Nias. Karena mostly di sana bangunannya batu, kayak banyak sekali benteng-benteng dari batu. Jadi ketika ada koloni datang, itu ya salah satu cara ataupun salah satu skill yang harus kita punya untuk bisa melawan atau menghindar dari koloni itu ya melompati batu.
0: Melompat itu. Jadi filosofinya kalau lewatin batu dewasa tuh.
1: Iya. Waduh. Sekarang tuh jadi laki-laki dewasa dilihat dia bisa dari melompatin situ. Batu apa enggak gitu.
0: Tapi ada yang nggak bisa.
1: Banyak.
0: Wah. Gila sih resikonya.
1: Paling yang bisa tuh bisa dihitung jari gitu. Itu kan nama desanya tuh Baumatolugo. Pasti yang mau ke Nias tuh pasti kesana gitu. Karena cuma desa itu yang punya punya pertunjukan itu yang akhirnya diwisatain. Kayak jadi desa wisata gitu dia. Namanya Baumatolugo itu pasti yang lompatnya itu-itu aja. Yang bisa kita lihat fotonya tuh fotonya ya orangnya itu-itu aja gitu ya.
0: Oh, jadi acara ini berapa kali ini?
1: Enggak sih, jadi kalau misal kita datang, kita temuin aja yang pelompatnya, terus ada fee-nya kan, kita kasih, nanti dia lompat sekali.
0: Oh gitu, jadi wisata beneran kayak gitu ya jadi jatuhnya.
1: Hari Minggu ada, atau hari biasa kalau kita mau bayar si pelompat itu bisa kayak gitu. Cuma kalau hari Minggu kan banyak, kadang kalau kita misalnya kita nggak ada uang buat bayar si pelompat gitu, tunggu aja orang lain, nanti kita ikut fotoin aja, videoin kayak gitu.
0: Bener ya, tungguin aja ya daripada
1: duit kita yang keluar.
0: aduh.
1: Tapi kalau hari biasa kan wisatawannya sedikit gitu.
0: Oh,
1: kalau gitu. Hari Minggu wisatawannya banyak.
0: Ini kamu hari apa?
1: Hari Minggu.
0: Di hari Minggu. Oh, jadi kamu
1: nungguin.
0: Bisa jadi.
1: Iya, jadi udah ada yang bayar kan. Terus lompat dua kali tuh dia lompat.
0: Jadi, dua kali. Satu kali itu kita terserah ngasih atau gimana?
1: Enggak, udah ada fee-nya.
0: Oh, udah memang ada tarifnya gitu. Berapa tuh?
1: Berapa ya, aku lupa karena aku enggak bayar.
0: Hah?

0: Adisana masih bersama Riri dari Riri Update lagi, ruang informasi Adisana untuk harga bahan bakar minyak atau BBM non subsidi. Balik lagi kok Adisana mengalami penyesuaian harga mulai hari Iko yo 10 Juni 2026. Kenaikannya paling signifikan terjadi pada Pertamax yang naik di harga awalnya 12.600 kini menjadi 16.650 rupiah per liternya di sana, atau bertambah sekitar 4.050 perak per liternya. Jadi sementara itu untuk harga Pertamax Turbo tetap di harga 21.200 per liter. Nah, kalau untuk Deslite-nya yang bertahan di 23.500 per liternya. Dan untuk Pertamina Dex ini di harga 25.350 perak per liternya. Jadi penyesuaian harga ini menjadi perhatian kok untuk itu karena berpotensi meningkatkan biaya operasional kendaraan pribadi maupun sektor transportasi. Nah, kenaikan harga BBM disebutkan berkaitan dengan dinamika pasar energi global atau fluktuasi nilai tukar rupiah. Jadi, masyarakat juga diimbau di sana untuk lebih bijak dalam penggunaan bahan bakar seiring upaya menjaga ketersediaan pasokan energi nasional. Dan informasi kode Riri kutip dari rri.co.id.
1: Berendah siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Di sana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Di sana masih bersama hari ini di 91,7 FM. Jadi Balai Bahasa Provinsi Bengkulu mengidentifikasikan dialek baru di sana dalam bahasa Melayu Bengkulu, yakni dialek Tunggang. Nah, dialek ini digunakan oleh masyarakat Desa Tunggang, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Mukomuko, dan hanya dipakai di wilayah tersebut. Jadi sebuah penelitian Balai Bahasa Bengkulu, Helen Astria, juga menjelaskan dialek Tunggang memiliki kemiripan ya dengan dialek Pekal, Mukomuko, serta Lembah. Nah, awalnya dialek ini sempat dianggap sebagai bahasa tersendiri ya di sana. Namun setelah penelitian lanjutan, diklasifikasikan sebagai bagian dari Melayu Bengkulu dan kini masih dalam proses pemetaan resmi. Jadi menutur dialek Tunggang hanya sekitar 150 hingga 200 kepala keluarga. Uniknya di sana masyarakat Tunggang memahami dialek Pekal dan Mukomuko, namun sebaliknya tidak. Nah, tahun 2025 Balai Bahasa juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa dialek Tunggang sebagai upaya pendokumentasi ya. Jadi seberapa penting kok di sana pelestarian dialek lokal seperti ini untuk generasi ke depan.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Di sana pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan respon positif dari masyarakat. Berdasarkan data UPTB Samsat Bengkulu

0: Tingginya antusiasme masyarakat didorong oleh berbagai keringanan seperti pembebasan denda pajak kendaraan, pembebasan tunggakan pajak pokok, serta diskon 50% untuk mutasi masuk kendaraan ke Provinsi Bengkulu. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor Riko akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan masyarakat juga masih memiliki tunggakan diimbau untuk memanfaatkan kesempatan Riko untuk menyelesaikan kewajiban pajak dengan beban yang lebih ringan. Demikian dari sana kabar kita pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Trelvini, nantikan kabar kita pada pukul berikutnya. Dan di sana sesaat lagi kita akan ikuti siaran Suara Budaya Nusantara. Selamat mengikuti.
1: 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perempat FM dari Sabang hingga Merauke. Dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam pokoknya ya, seluruh pendengar RRI Perempat yang ada di seantero Indonesia. Pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi ada cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
1: Selamat siang di sini, Kak Tiara.
0: Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
1: Oh, berarti pagi-pagi
0: yes, berarti. Yes, benar banget.
1: Ini pagi-pagi dan jaya
0: berarti. Pagi-pagi jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
1: Iya,
0: sakit kupingnya hari. Lama-lama tiap hari.
1: Setiap tapi, apel itu kita kan.
0: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
1: Iya, betul.
0: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
1: Beda kak, itu buah kak.
0: Oh, iya. Maaf. Beda. Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau Laode kan nama keluarga gitu kan.
1: Iya
0: betul. Nah kalau panggilannya berarti

0: Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan?
1: Semuanya
0: gue sebut.
1: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman Kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
0: Oh, Karisman.
1: Emang saya juga heran.
0: Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma. Oh,
1: tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang Kak, jadi dipanggil Karisma.
0: Karisma.
1: Iya. Jadi kalau
0: kok jadi ada perempuan namanya?
1: Iya, biasa kalau Gojek ya. Pesan
0: ojek online
1: begitu ditanya siapa namanya Risman, dia bilang oh Karisma, jadi itu dipikir cewek Kak.
0: Besok ya tarik lehernya Kak, buka helmnya, Kakak bilang Risman pakai N gitu.
1: Iya, galak ya, harusnya seperti itu Kak.
0: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggil Kakak ya kalau di sana? So tahu kita mah so tahu, maaf nih.
1: Lebih gimana? Baik dipanggil Ade sih sebenarnya Kak, Dek Risman.
0: Jangan sok muda ngana.
1: Saya kelahiran 2000 Kak.
0: Oh, saya
1: kurang
0: juga
1: 10 tahun berarti.
0: Saya juga kelahiran 2000. Kurang 2 dekade coy, kejauhan. Jangan.
1: Jauh
0: masih
1: sekali
0: muda
1: Kak.
0: Kita masih muda.
1: Siap.
0: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu.
1: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga Kak, Kak juga dipanggil
0: Kak
1: sama
0: ya? Juga. Cowok cewek sama panggilannya Kak berarti ya?
1: Sama.
0: Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
1: Waduh, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan Kendari. Ke Kendari, cakep.
1: Cakep, capek.
0: Ya, bener. Jauh. Capek.
1: Jauh Kak.
0: Keburu pegel,
1: betul. Nah, gimana, untuk gimana? Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya Kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, okay. Ini perempuan lagi yang dibahas ini.
0: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
1: Kok sombong begitu ya
0: kayaknya? Loh, kita terakhir sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
1: Iya.
0: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
1: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara Kak tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
0: Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
1: Iya.
0: Alatnya itu ya.
1: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak gitu.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
1: Masih terjaga dengan asli Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
0: Berapa lama sih kira-kira?
1: Itu bisa sampai berapa, sampai 3 bulan Kak paling lama.
0: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
1: Iya, betul.
0: 3 bulan tenun. Gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
1: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
0: Beloknya jauh ya.
1: Saya membahas kainnya Kak,
0: oh,
1: bukan
0: iya,
1: orang itunya.
0: Ya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
1: Jauh.
0: Aduh.
1: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap.
0: Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
1: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
0: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya. Monggo.
1: Halo Kak Lukman Ishan.
0: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
1: Kenapa tuh?
0: Ngadem, min.
1: Oh, ngadem.
0: Adem.
1: Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya, bajunya sudah dilihat dengan
0: udah
1: tentara.
0: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu.
1: Kampurui namanya Kak.
0: Kampurui.
1: Iya.
2: Kenal dengan ini Blangkon.
0: Oh iya, mirip Blangkon, ya, tapi namanya Kampurui.
2: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
0: Oke. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
2: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
0: Ah.
2: Dilestarikan kembali.
0: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih. Kayaknya.
3: Ah, suara saya.
0: Nah, okay. Ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini. Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
1: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
0: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati
2: sudah dekat. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
0: Asik. Aduh. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
2: Lihat please Tenun Masa Lili.
1: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
0: Oh, kenalan aja dapat tenun.
1: Kenal aja dapat tenun. Oh. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
0: Oh, dikasih alat Kakak tenunnya. Buat sendiri. Suruh kita bikin sendiri.
1: Suruh buat sendiri.
0: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
1: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Guna Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang Tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Guna jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya Kak Lukman ya. Siap. Itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya. Jadi Bang Guna Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan Tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, Tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Guna Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Guna ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya Tenun Masa Lili ini?
2: Ya.
1: Deskripsi produknya silakan.
2: Alhamdulillah, deskripsi produknya ya sedang membooming di nasional maupun di internasional.
1: Iya.
2: Ya, makanya perlu revitalisasi. Revitalisasi Tenun Masa Lili ini untuk berinovasi untuk memajukan investasi
1: ya
2: sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
1: Muna.
2: Tenun Masa Lili Kabupaten Muna.
1: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang Muna terkhususnya untuk perempuan di Desa Masa Lili?
2: Alhamdulillah kita jumpai di Kampung Tenun Masa Lili itu ada beberapa
1: miknya.
2: Perempuan maupun SMP sampai dewasa sampai ibu-ibu sampai kalangan orang tua sampai hari ini masih melakukan giat-giat penenun.
1: Oh, berarti memang secara manual. Diajar ya? Secara turun-temurun berarti.
2: Bukan diajar, ini sudah kearifan lokal yang tradisi turun-temurun. Dari leluhur. Jadi orang tuanya anaknya melihat secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Dan memang sudah memudaya antara daging di kampung Tenun Masa.
1: Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
2: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai.
1: Umur
2: belasan, 16-an, 14, 15 sudah pintar menenun.
1: Mudah sekali ya. Bisa begitu masih main kelereng sebenarnya.
2: Iya.
1: SMP begitu tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat muda sekali umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya kalau kemana?
2: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling cepat satu minggu.
1: Ya,
2: lama itu kalau umpamanya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari serat akar nanas?
1: Ya,
2: kulit kayu, itu warna-warna alam.
1: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari tenun? Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana? Atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
2: Prosesnya ini warna alam ini dikeringkan, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun. Ya, tapi karena memang ini tradisi kita punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Lohia. Itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
1: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau untuk belajar?
2: Ada pengrajin.
1: Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
2: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru, kalau bahasa Muna namanya mauru.
1: Oh, mauru. Mauru. Tenun mauru. Berarti mauru namanya?
2: Ya, mauru dalam bahasa
1: Munanya.
2: Muna.
1: Oh. Nah,
2: mauru istilah dari leluhur itu.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi?
2: Ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna khususnya di Desa Masalili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu dari
1: situ.
2: Ya. Dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
1: Waduh, ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili ya, atau Masalili.
2: Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
1: Langsung menjual langsung ya?
2: Langsungnya langsung.
1: Ya. Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
2: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
1: Tergantung kebutuhan juga ya.
2: Ini umpamanya permintaan umpamanya ada tamu, pejabat-pejabat datang.
1: Iya.
2: Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Muna ini lagi membooming, go internasional. Mereka datang ke Liangkobori itu begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Masalili.
1: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
2: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Liangkobori Mabolu Masalili.
1: Iya.
2: Jadi tak puas setelah berkunjung di
1: Liangkobori,
2: sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya sebagai cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna, yaitu di Masalili dan Liangkobori.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situs sejarah bisa dibilang ya untuk Liangkobori itu ya, dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masalili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
2: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masalili, Mabolu, Liangkobori, sudah ada butik-butik yang termasuk saya sendiri punya butik terbesar juga di Masalili.
1: Kalau saya di sana berarti dikasih harga diskon kali ya.
2: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
1: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya. Tenunnya.
2: Karena memang kenapa dia bernilai historis,
1: historis
2: filosofis, punya sejarah. Karena memang membuat tenun Masalili ini dia agak rumit. Karena kenapa dia sistemnya gedokan?
1: Gedokan.
2: Berbeda dengan ATBM alat tenun bukan mesin, berbeda ya. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
1: Iya.
2: Nah, ini
1: bisa diangkat.
2: ATBM namanya. Kalau ini gedokan.
1: Gedokan itu yang begini-begini.
2: Yang
1: ya?
2: Ini ya.
1: Iya.
2: Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Karena memang cara buatnya susah. Dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini.
1: Waduh.
2: Ratusan juta kadang.
1: Udah sampai Eropa berarti?
2: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
1: Waduh. Ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
2: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian Kementerian Kebudayaan, dan Dekranas.
1: Dekranas
2: kan ada Dekranas provinsi, kabupaten. Ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masalili ini ataupun proyek-proyek lainnya.
1: Oh.
2: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
1: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya. Sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, turunnya sudah India.
2: Ya,
1: sudah. Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilang?
2: Ya, itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
1: Oh, melalui Kadin.
2: Kemudian Bank Indonesia yang publikasikan kadang... kami sendiri selaku pelaku UMKM ya, insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra, kita gagas ini
1: melalui Ambas Ultra,
2: pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
1: Berarti kalau kan juga ikut berarti
2: lokalnya mau tenun, apa namanya benda-benda sejarah dalam hal ini ya benda-benda mistik semacam pusaka itu akan kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra, melalui apa giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
2: Siap.
1: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah. Gua Liang Kobor ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
2: Iya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua, dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya,
2: ya.
1: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobor itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini Mas Lili sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
2: Alhamdulillah. Pertama yang mempunyai butik kami, istri saya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, belum terbang kembali sebagai penampung yang dari pengrajin.
1: Iya. Yeah.
2: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya, tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi. Dan didaftarkan di Kementerian HAM, hakinya, hak ciptanya.
1: Hakinya.
2: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu dia akan kena sanksi pidana. Walaupun sanksi perdata.
1: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Masa Lili?
2: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Masa Lili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif Quadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang. Ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini. Ya, motif-motif Kubenteno, benteng. Benteng, lolabi. Banyak motif.
1: Lolabi itu apa itu?
2: Dengan kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai apa namanya? dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil. Kenapa dikatakan motif Kodara?
1: Kodara itu apa?
2: Kodara itu adalah di mana itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Oke, ya, oke.
2: Lambang daerahnya kuda juga. Di Muna kenapa kita memakai motif Kobenteno? Benteng.
1: Benteng,
2: benteng. Itu di Muna ada benteng. Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaleo membuat benteng. Dan itulah diangkat dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di Muna banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
1: Lolabi.
2: Kris.
1: Oh, Kris lolabi. Oke.
2: Karena di Muna memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Lolabi. Ya. Oke. Okay. Berarti
2: dan
1: memang
2: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di Liang Kobor itu, itulah filosofi yang yang
1: di sejarah. Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti ya. Tenun. Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
2: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita. Aha. Bisa di request.
1: Oh, bisa di request ya, juga. Oke. Okay.
2: Nah, yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand Smithon ini. Saya ya, ini tenun Mas Alil ini.
1: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
2: Iya, susah bikinnya, susah ini 3 oh. bulan ini.
1: Oh, 3 bulan. Ya, nah, 3 bulan nanti. Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
2: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya.
1: Oh,
2: ya, sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunangan ini bukan hanya di sini, Pak.
1: Betul,
2: Songket
1: betul.
2: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Alil ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
1: Okay.
2: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat, semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya. Kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri. Jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini. Kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang-orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
2: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif Kementerian itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai. Yang mulia Lodi Ariago.
1: Oke.
2: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sanksi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak ramai maupun di medsos, di tempat umum. Karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna, ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara. Alhamdulillah, Yang Mulia Lodi Ariago, Raja Muna, mendapat penghargaan Busana Adat Terbaik Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei, diundang. Sampai baju ini, Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya, Yang Mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri Yang Mulia Lodi Ariago menjual tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
1: Waduh,
2: ya, karena memang harus kita pertahankan nilai itu.
1: Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya. Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Katiara di mana nih Katiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
0: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu gak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
0: 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Tapi emang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
1: Itu lukisan anak kecil sebenarnya. Iya
0: kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh. Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri.
1: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
0: Betul sekali.
1: Kalau dari itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
0: Itu paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
0: Iya, tapi itu apa berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya karisman itu berarti di siaran gitu. Iya kan?
1: Siap.
0: Jangan boleh, semua boleh. Penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
0: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Oh, abstrak.
1: Terus mungkin kayak cuaca ya di Jakarta juga kadang kadang mendung, kadang bener, panas. Benar,
0: dia enggak bisa ditebak kayak perasaan perempuan. Hey!
1: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
0: Ya mas, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya Karisman
1: boleh,
0: ya?
1: Boleh. Okay.
0: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
0: Bukan, pendengarnya?
1: Bang Gona.
0: Bang Gona?
1: Iya. Artinya sahabat, teman.
0: Oh, sahabat. Untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
0: Gak usah aja deh. Gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia.
2: Ya biasa aku main ke Jakarta.
0: Ayo siap kalau gitu ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pura dan juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya
1: Kak Lukman
0: sama Kak Risman. Untuk Abang Pura dan juga pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng.
3: Ya, sudah beda ini, sudah dipakaikan ini.
2: Kampurui namanya. Kok yang nyampe ke sini kampurui? Ya, kalau cewek nggak pakai kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tadi sebenarnya tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya?
2: Kaban tapi. Kaban tapi itu?
3: Baju ya, semacam baju.
4: Sal salmuna.
3: Oh, sal.
4: Sal kami.
2: Kaban tapi.
3: Kaban tapi. Ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya jauh juga dapat ya? Sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh, kalau Lukman main aja RRI Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya biasa pernah gini, untuk di, biasa di kementerian.
3: Oh, dia mau di kementerian katanya.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya, undang-undang membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300, 200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu, Kak Tiara. Jadi kalau dia kerja... jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya.
2: Oh iya benar, ya. Jangan bahaya. Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke, ini buat Abang Po dan juga, tadi apa panggilannya Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Po Tiara Adinda yang rancak mana?
2: Tidak adolai dengan Cik Guria. Apa kabar Cik Guria? Iya,
5: alhamdulillah sehat walafiat Po Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama nggak pernah ketemu sama Po Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja. Ayah tuh sengaja nggak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Maju apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cigu. Halo Cigu Ria, lama tak jumpa nih Cigu.
5: Dengan Cigu Ria kabar baik, alhamdulillah. Po Tiara takut siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenalin dulu ada ganteng juga Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini? M. Lukman. Insan. Assalamualaikum Bapak Lukman atau Abang Lukman ya?
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman, dengan suara Cigu Ria.
4: Ya, siap.
5: Ini Siguria di Jakarta ya. Jakarta kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
3: Tenggara.
5: Iya. Tenggara apa ingat Palu jadinya.
2: Iya.
5: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari aman
2: Kendari.
5: Ya?
2: Ini gimana memang, sih? Coba bentar. Ya. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Salah, mohon maaf. Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Po Tiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka, betul.
3: Merdeka.
5: Nah,
3: merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya ini, tadi ya, sudah silakan. Banyak paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan pewaris apa namanya menonjolkan beberapa aspek penting ya pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa? Warnanya cerah kah? Warnanya yang gimana gitu? Ada bergaris-garis kah? Ada aduh gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Lukman, tiga pertanyaan. Boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya
2: dong,
5: pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya. Kata-katanya gini, pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur. Marwah budaya, orang tidak akan layu. Bener kan?
2: Hei, betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Gila semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono.
3: Iya. Nah, sementara kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Bukan di telepon
2: katanya. Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya.
3: Cegu.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama Ayu kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak?
2: Oh iya. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengelantun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melahirkan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Hierarki dia. Maksudnya pengalaman orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengalaman motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Yang itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi semacam kuda di area Muna, di Lengkoburi lukisan cadas atau gunung-gunung, kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh.
2: Benar.
3: Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif hot.
2: Iya kan, lope-lope atau lope-lope. Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus dong
3: di rumah.
2: Bisa, daripada kabur.
3: Pakai para kabur nantinya.
2: Ah, bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti Katiara disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga, beli lagi tunan berikutnya. Kan jadi memperbesar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi boleh, kan enggak mungkin boleh, ya. Kalau yeah. dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Perkembangan ekonomi kreatif dari Tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna, alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pengestrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovasi motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Katiara tuh.
2: Tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate, kita boleh bacain dulu ya.
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera, terkena songket Palembangnya. Kemudian Alor. Kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi Tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Sebenarnya sampai seperti itu ya Katiara, tidak sampai juga bertapa dalam goa seperti
4: ini. Iya, saya pernah buat juga.
3: Iya.
4: Motif itu lambang partai, permintaan.
2: Request, betul.
3: Request, boleh.
2: Nah itu juga salah satu.
4: Orang Demokrat.
2: Itu salah satu.
4: Partai PD Perjuangan, penting. Tapi hanya satu simbol, tidak rame dalam tenun itu.
2: Jadi
4: pakai khusus itu karena permintaan partai kemarin PDP dengan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya?
4: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju ya dan juga kain, sarung dan lain-lain.
2: Jadi udah kemana-mana. Nah, itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa
3: Liangkabori.
2: Liangkabori.
3: Kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya.
2: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Pusing dengernya.
2: Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman. Mas
2: Lili ini. Ada telepon, nah, kita angkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet, tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang, Saudara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang, Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu?
6: Ya, Ayu di Maluku Tengah.
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, Ayu. Gitu.
6: Oh. Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
6: Ya, dari saya dari Buton Siompo, Buton Bina Pada.
2: Oke. Baik, yuk langsung aja nih, waktu udah mepet. Pertanyaannya
6: saya
2: boleh.
6: Saya sama Karisman ya, tentang kena apa tenun Masa Lili ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah. Ya, saya ingin bertanya tentang tenun Masa Lili. Masa Lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Muna, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga.
2: Oh.
6: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan ceretnya apa.
2: Oke, okay. Ini kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya, sepertinya. Ayu, hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah, kalau nggak tahu, kalau nggak tahu, kalau nggak tahu, kamu.
2: Boleh, siap. Mana tahu mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton nggak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna. Ausiane kampurima no kesa.
3: Asiano kampurima no kesa.
4: Asianko.
6: Eh, Alsian, nukis saya kampurino, mada o kanya kemawali wa, mada o tak malu kampurino, mana?
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya.
6: Tidak, saya bilang kampurinya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
2: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya.
2: Terima kasih, Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus itu, orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Karena Muna dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Muna itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Muna itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya kebanyakan di Masa Lili. Ya, perancang-perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang paling mahal
4: itu yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak akan seret nenas. Bahan sutra mas, benang sutra masturi, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Ya, tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya,
4: lama.
3: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya. Terus dijemur lagi. Terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Muna itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh enggak? Jadi tak tak tak. Jadi tak tak tak gitu.
3: Jadi kalau Kak Tiara bicara, halo Bang Po, tak tak tak.
2: Iya ya kan, halo Abang, tak tak tak, Bang Po apa kabar, tak tak tak gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, Kak Tiara lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Nanti dijewer sambil siaran sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling gak kita jadi semakin tahu, paling gak kita semakin apa namanya, paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Karisman sama Kak Lukman, ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Umpo dan juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara, budaya, tak henti-henti berinovasi. Karena ide itu mahal. Ya kan? Karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovatif untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain. Dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara. Betul. Khususnya ke suku Munar. Dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Iya, terima kasih ini... ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar, sekali-sekali nemenin, ya. sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silakan. Boleh. Boleh nomor dibawa ini ya,
2: dibawa ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan.
2: Dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Wisata Pulau Pahawang, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Mualimin, menekankan penguatan SDM merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan desa wisata agar pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 15.

0: 91,7 FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, di sana balik lagi di RRI Pro 4 Bengkulu. Barusan aja kita dengarkan bersama-sama program Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini masih bersama Riri di Berendop Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Riri Mononi di sana di Berendop Siang hari ini. Dan Riri update lagi ruang informasi di sana. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu mulai berdampak pada pelaku usaha tempe di Kota Bengkulu di sana. Nah, kenaikan harga kedelai impor ini membuat biaya produknya meningkat sehingga sebagian perusahaan memilih mengurangi ukuran dan berat tempe daripada menaikkan harga jual secara langsung. Dan di kawasan Sukamerindu, salah satu pelaku usaha mengaku harga kedelai naik dari sekitar Rp800.000 kini menjadi Rp850.000 per karung dalam sebulan terakhir Riko di sana. Jadi meskipun keuntungan menipis, langkah Eko juga dilakukan untuk menjaga daya beli konsumen dan mempertahankan pelanggan. Dan informasi Eko dikutip dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi diet tahu.
1: Allah, diet apaan? Langsing juga enggak, masih bulat aja tuh kayak ikan buntal.
0: Ih, biarin aja.
1: Ih, jangan marah, bercanda kali.
2: Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Dilihat dari sudut pandang psikologi, body shaming masuk kategori bullying verbal. Yuk, tahan diri tidak berkata atau berkomentar tentang body shaming, baik di sosial media maupun ruang publik, karena dapat dijerat Undang-Undang ITE maupun Delik Pidana Umum dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun atau denda Rp750 juta.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

Di sana rasa jenuh atau bosan bisa muncul saat seseorang menjalani rutinitas yang sama secara berulang dalam waktu lama. Nah, menurut dokter Rishah Dahlan, ini kejenuhan ini bukan akhir ya, melainkan sinyal untuk melakukan perubahan dan mencari cara kok, cara yang baru supaya aktivitas kembali terasa lebih bermakna. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, kejenuhan bisa dipicu oleh rutinitas yang monoton atau bisa juga kurang memahami perbedaan hingga kondisi lelah dan juga penat. Nah, ada caranya di sana, salah satunya cara mengatasinya itu bisa dicoba pola baru dalam berkomunikasi dan keluar kok dari zona nyaman, serta juga meluangkan waktu untuk mengisi energi kembali. Nah, untuk di sana, setiap orang tentu punya cara yang berbeda untuk mengatasi rasa jenuh dalam kesehariannya. Nah, kalau di sana sendiri, caranya kalau untuk menghilangi rasa jenuh ini, apa yang dilakukan?

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an, hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya, seperti AC Milan dan Bayern Munchen, sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Di sana, istilah hari H sering digunakan untuk menandai hari pelaksanaan sebuah acara atau momen penting seperti pernikahan atau peluncuran kegiatan. Nah, jadi banyak orang mengenal hitungan H-1, H-2, hingga H+1 untuk menghitung waktu sebelum dan sesudah sebuah peristiwa. Jadi dalam sejarah nyawa di sana, istilah Iko berasal dari terminologi militer. Nah, untuk huruf A sendiri ini berfungsi sebagai penanda waktu operasi, mirip dengan D atau day dalam penyebutan bahasa Inggris. Jadi penggunaan istilah Iko di sana semakin populer saat Perang Dunia Kedua, terutama pada pendaratan pasukan Sekutu di Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 yang dikenal sebagai D atau day. Setelah perang, di sana istilah tersebut meluas dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari termasuk di Indonesia untuk menyebut hari penting yang telah ditentukan.

Di sana sampai di situ dulu kebersamaan kita di Berendo siang, dan nanti akan dilanjutkan dengan rekan penyiar yang lain di Berendo petang. Ada Donga Ari yang ngoni di sana di Berendo petang. Kalau gitu Riri pamit, tetap semangat, jalani aktivitas, tetap sehat, dan salam untuk keluarga yang lagi dengarkan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Wata Jepro FM, suara budaya Bengkulu. Terima kasih dan selamat tinggal dengan kami di 91,7 atau RRI Digital. Berada Bedangko, kaya saya hari ini kan sampai jam 20 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih dan selamat masih ngenengkan Proper RRI Bengkulu. Mungkin dari di sana nelanganing dari tadi pagi ya kan. Gue dari subuh tadi tetap setia bersama Proper RRI Bengkulu. Joget gitu sampai jam 7 balik lagi ke Rodengara di sana. Di sana bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan di 0811 7816 544. Di sana bisa chat, bisa voice note juga pokoknya ya. Sekali lagi 0811 7816 544 di sana.

0: lagu yang sebuah gua di sana sebelum kla
1: taat tempo
0: berkumandangnya azan asar jam 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Jam 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat dari sana. Kita ke Darboy Gang, ada Banditus Yau 86 Kicau Mania.

itu lagi jauh mania ya di sana ya. Lagu nang sebuah lagu nang nak saya putar Rico kok di sana sebelum kita beralih ke break bentar maksudnya ke azan asar kula. Iko dari Anarah Nation Music Production and Publishing Prison The Bestie. The Bestie Koko anak bungulu dia ya di sana ya. Anak bungulu lagunya bisa di sana request Tio Ari di joget gitu. Karena lagunya lagu dikategorikan lagu dangdut ya. Lah kita ngobrol-ngobrol lah lebih dalamnya, kita belum tahu kapan The Bestie kok bisa sempat hadir ke Perompak RRD Bengkulu. Yang pasti kita bakal hubungi Om Agus ini dulu kok. Kapan Om Agus? Bisa jadi kayak saya, bisa jadi kayak Mika Pipi atau Inga Riri atau Dengarpan, mungkin bisa jadi pak ya. Yang pasti Iko harus dihadirkan karena ini karya anak bungulu ya kan, karya anak bungulu. Terus juga lagunya pasti ada di sana bakal suku lah. Kalau saya kece kan bakal Tio Ari mutarnya di playlist di sana di rumah tuh lah salah pulau kan. Coba lah dulu dengar ya. Judul lagunya kok Gas Tipis-Tipis di sana. The Bestie ya. Kalau misalnya nak request itu lagunya The Bestie.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Ngapu bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Melah Berdangdu. Joget kita. Prom 4 FM.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Petang, Pro 4 RRI Bengkulu. Pro 4 FM.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: 91.7 FM Suara Budaya Bengkulu. Terima kasih datang masih ingat-ingat kami di 91.7 atau RRI Digital. Petangku masih kayak saya di beranda petang sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Ya, ada sana. Ada sana. Aduh, satu info untuk adik sana pada petang kok mengenai ikan kotak kuning. Pernah tahu enggak di sana? Ikan kotak kuning. Di antara beragam ikan penghuni terumbu karang tropis, ikan kotak kuning atau Ostracian cubicum termasuk salah satu yang paling mudah dikenali di sana, ya. Tubuhnya tuh, badannya tuh bentuk kotak, warna kuning cerah, terus dipenuhi kayak totol-totol hitam gitu nah. Penampilannya buah ikan niko tampak cak mainan atau apa ya, karakter animasi lah yang sedang berenang di laut. Meski tertengok kecil, dem tuh juga lucu lah ya. Ikan kotak kuning itu sebenarnya bisa tumbuh sampai panjang sekitar 41 sampai 45 cm di sana. Bentuk tubuhnya nang kaku itu berasal dari struktur tulang kere yang nyatu membentuk semacam karapas atau pelindung di sekujur tubuh. Struktur itu bikin tubuhnya atau badannya itu jadi kue nian di sana. Yo, tapi sekaligus membatasi kelincahan geraknya juga. Untuk mengatasi keterbatasan itu, ikan kotak kuning mengembangkan cara berenang yang khas. Tobo itu ya di sana, ikan kuning itu menggerakkan sirip-sirip kecil secara cepet untuk istilah itu untuk manuver ya. Sementara tubuhnya tetap relatif stabil. Nah, gaya berenang iko dikenal ostraciform locomotion. Kayak jadi salah satu adaptasi unik yang dipunyo kelompok ikan kotak. Ikan kotak kuning tersebar luas di kawasan perairan tropis kayak subtropis. Spesies iko bisa ditemukan di Samudra Pasifik, Samudra Hindia sampai Samudra Atlantik. Bahkan beberapa populasi juga tercatat ada di Laut Mediterania. Nah, ini juga masuk melalui terusan Suez di sana. Habitat favorit ikan niko, kawasan terumbu karang di kedalaman sekitar 1 sampai 40 meter. Umumnya hidup menyendiri ya di sana, yo. Terus juga mempertahankan wilayah aktivitasnya sendiri. Berbeda kayak banyak ikan karang lain yang sering tertengok bergerombol. Ikan kotak kuning itu lebih sering berenang sendiri ya di sana. Di sekitar karang, kayak celah-celah batu-batuan. Meski penampilannya itu nampak jinak di sana, ikan kotak kuning itu sebenarnya termasuk carnivore ya. Atau memakan daging. Makanan tobo itu cukup beragam. Mulai dari moluska, krustasi kecil, cacing laut, gitu. Sampai ikan-ikan yang berukuran kecil di sana, yo, bukan dari sana masuk ke situ nyu makan kan, kecil-kecil, karena mulutnya tidak sedang itu pula di sana. Selain itu, ikan kotak kuning itu juga diketahui mengkonsumsi alga yang tumbuh di sekitar habitatnya. Di lingkungan terumbu karang, ikan kotak kuning punya reputasi yang cukup unik juga. Banyak ikan lain menghindari spesies iko karena kemampuannya menghasilkan racun yang berbahaya di sana. Pas ngerasa terancam atau mengalami stres berat, ikan kotak kuning iko bisa melepe racun yang namanya ostracitoxin atau pahutoksin dalam air. Racun itu bisa membahayakan bahkan membunuh banyak jenis ikan karang yang ada di sekitarnya dalam waktu relatif singkat. Menariknya di sana, racun itu tidak cuma berbahaya untuk spesies lain. Dalam kondisi tertentu, racun itu juga bisa berdampak untuk sesama ikan kotak kuning. Bahkan dirinya sendiri. Nah, kondisi iko diduga jadi salah satu alasan ngapu ikan iko cenderung hidup soliter di sana. Selain punya senjata kimia, ikan kotak kuning juga dilindungi kayak tubuhnya nang kere. Struktur tulang yang menyemuti tubuh bikin predator sulit untuk gigitnya di sana atau nelan ikan itu. Ya cuman no, kere ya kan. Kombinasi antara pelindung fisik kayak racun jadikan ikan kotak kuning itu juga salah satu penghuni terumbu karang. Istilah itu nyo cukup disegani lah di sana. Yo. Jadi tidak berani, tidak banyak yang berani ganggunya tuh. Banyak orang ngiro warna kuning cerah itu merupakan ciri permanen ikan kotak kuning. Faktanya warna itu cuma dimiliki ke individu yang masih muda di sana. Jadi tambah umur warna kuningnya perlahan-lahan mudar. Terus ganti jadi biru keabuan atau kecoklatan. Totol-totol hitam dan jadi ciri khasnya juga semakin samar. Sampai akhirnya hampir ngilang. Ya, karena itu ikan kotak kuning yang sering muncul dalam foto-foto bawah laut umumnya merupakan individu yang masih muda di sana. Perubahan warna itu merupakan bagian dari proses pertumbuhan alami yang terjadi pada spesies itu. Akibatnya penampilan ikan dewasa itu berbeda nian ya dibandingkan kayak masih juvenil. Bisa dipelihara kalau di sana bertanya-tanya. Bisa dipelihara tapi tidak untuk pemula ya. Penampilannya memang unik. Bikin ikan kotak kuning itu jadi salah satu ikan laut. Dan yo bisa dikece, cukup diminati penghobi akuarium lah. Namun memelihara spesies iko tidak semudah memelihara ikan hias air tawar biasa di sana. Akuarium yang digunakan harus gedang supaya ikan niko bisa berenang nyaman. Selain itu akuarium perlu punya penutup nang elo, nang bayi ya. Karena ikan kotak kuning diketahui punya kecenderungan melompek keluar dari air. Pemilik juga harus memilih penghuni akuarium lain itu dengan sangat hati-hati. Ya mau saya pulunya sendiri di dalam tudak atau iya karena di sana ikan-ikan yang agresif atau sering mengganggu bisa bikin ikan kotak kuning stres. Kalau kondisi itu terjadi, risiko pelepasan racun ke dalam akuarium itu bakal meningkat, terus bisa membahayakan seluruh penghuni di dalamnya. Itu pencahayaan juga perlu dijago. Perubahan intensitas cahaya yang terlalu mendadak bisa memicu stres pada ikan iko di sana. Karena berbagai kebutuhan khusus itu, ikan kotak kuning lebih cocok dipelihara kayak penghobi berpengalaman dan lebih biasa merawat ikan laut. Meski membutuhkan perhatian ekstra, ya, keunikan bentuk tubuh, warna mencolok, serta perilaku yang tidak biasa, bikin ikan kotak kuning itu tetap jadi salah satu spesies paling menarik di dunia akuarium laut. Dari terumbu karang tropis sampai akuarium rumah. Ikan itu membuktikan kalau ukuran kecil tidak menghalangi seekor ikan untuk jadi salah satu jagoan di lautan. Nah, kuning, kecil, keren. Nyo... masih muda pulo ya kan, karena masih warna kuning. Nyala gedang itu jadi warnanya kecoklatan di sana. Oke, ginilah jam 7:29 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Hai adik sana, saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih aja yang buku tuh. Banyak hasil tako anak Riko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu cowboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Brendo Petan, Perempat RRI Bengkulu.
2: Tolong

0: dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM. Pro 4 FM.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bung.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Di sana wisata ke destinasi Hidden Games jadi pilihan, semakin menjadi pilihan favorit wisatawan Indonesia ya. Trenico terlihat dari laporan terbaru Airbnb dan ngasih tahu kalau 92% wisatawan Indonesia punya memilih mengunjungi destinasi di luar kota besar dalam setahun terakhir. Perubahan pola perjalanan itu menunjukkan kalau wisatawan kini tidak lagi cuma tertarik pada lokasi-lokasi populer, melainkan cari pengalaman yang lebih autentik, lebih tenang, terus juga dekat ke kehidupan masyarakat lokal. Fenomena itu sekaligus buka peluang baru bagi sektor pariwisata nasional ketika wisatawan mulai menjelajahi daerah-daerah yang sebelumnya jarang dilirik. Manfaat ekonomi pun berpotensi tersebar lebih merata ke berbagai wilayah Indonesia. Laporan Airbnb bertajuk Beyond the Beaten Track, Unlocking Tourism Growth Across Asia Pacific menunjukkan adanya pergeseran perilaku wisatawan dalam menentukan destinasi perjalanan. Kalau sebelumnya kota-kota gedang ke destinasi populer jadi tujuan utama, kini wisatawan mulai cari tempat yang menawarkan ketenangan, keindahan alam, ke pengalaman budaya yang lebih mendalam di sana. Perubahan tersebut tercermin dari pertumbuhan akomodasi di luar wilayah perkotaan. Airbnb mencatat hampir 1 dari 5 penginapan yang tersedia di Indonesia berada di kawasan non-perkotaan. Bahkan jumlah malam menginap di wilayah itu meningkat lebih dari 50% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan kalau wisatawan tidak sekedar berkunjung singkat ya, tetapi mulai menghabiskan waktu lebih lama untuk menikmati suasana lokal. Tren itu juga ngasih tengok meningkatnya minat terhadap destinasi yang belum banyak dikenal wisatawan. Di tengah maraknya media sosial yang sering mempromosikan lokasi wisata populer, sebagai wisatawan justru jadi mencari alternatif yang lebih sepi ya di sana, terus juga menawarkan pengalaman berbeda. Hidden Games jadi pilihan karena dianggap mampu ngasih nilai lebih dibandingkan sekedar berfoto di tempat yang lagi viral ya di sana, lagi viral gitu nah maksudnya. Salah satu daerah yang merasakan dampak positif dari Trenico contohnya Lombok. Destinasi wisata nomor 2 di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu mencatat peningkatan periode menginap hingga 68% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian itu jadikan Lombok sebagai salah satu destinasi dengan pertumbuhan tercepat di kawasan Asia Pasifik. Keindahan pantai, budaya lokal, nang kue, serta suasana yang lebih tenang dibandingkan destinasi wisata massal jadi faktor yang mendorong peningkatan minat wisatawan. Di sisi lain di sana, perkembangan menarik juga terjadi di wilayah timur Indonesia, Kabupaten Nabire di Papua. Menerima pemesanan Airbnb pertamanya pada 2025. Meski tertengok sederhana, pencapaian itu jadi sinyal kalau daerah-daerah yang selama itu berada di luar jalur wisata utama mulai dapat perhatian wisatawan. Munculnya destinasi baru seperti Nabire menunjukkan kalau peta pariwisata Indonesia itu semakin luas ya di sana. Wisatawan tidak lagi cuma terkonsentrasi untuk daerah tertentu, tapi kini mulai mengeksplorasi wilayah yang menawarkan budaya-budaya yang unik ya, maupun kekayaan alam yang berbeda di sana. Menariknya lagi, tren wisata Hidden Games ikut tidak cuma didorong ke wisatawan domestik. Airbnb catat kalau 90% tamu yang menginap di penginapan luar kota gedang Indonesia berasal dari wisatawan mancanegara. Angka itu menunjukkan kalau Indonesia semakin dikenal sebagai destinasi yang mampu menawarkan pengalaman lokal yang autentik ya. Wisatawan asing kini tidak cuma cari pantai atau objek-objek wisata yang terkenal di sana, tapi juga tidak merasakan kehidupan masyarakat setempat secara langsung. Bagi banyak wisatawan internasional, perjalanan yang berkesan itu bukan lagi soal kemewahan, melainkan kesempatan untuk mengenal budaya lokal, menikmati kuliner khas, terus juga berinteraksi ke komunitas setempat. Kondisi itu jadi peluang gedang lah, ya. Untuk daerah-daerah yang selama itu mungkin belum punya eksposur tinggi dalam industri pariwisata. Dengan meningkatnya minat wisatawan asing,
Ekonomi lokal berpotensi tumbuh melalui sektor penginapan, kuliner, transportasi, hingga usaha mikro masyarakat di sana. Ya. Selain cari pengalaman baru, mungkin juga wisatawan semakin peduli terhadap dampak perjalanan Nang Toba itu lakukan ya di sana. Survei Airbnb juga menemukan 95% wisatawan Indonesia menganggap penting untuk mengunjungi destinasi dan mendukung masyarakat lokal. Sebanyak 85% responden juga menyatakan tertarik mengunjungi daerah di luar kota Gedang apabila tersedia pilihan akomodasi alternatif. Sementara itu, seluruh responden mengaku rekomendasi dari tuan rumah atau host mempengaruhi juga pengeluaran Toba itu selama berwisata. Temuan itu menunjukkan kalau wisatawan kini lebih banyak mengeluarkan BT-nya di restoran lokal, pasar tradisional, pusat kerajinan, hingga aktivitas wisata berbasis komunitas. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata bisa dirasakan secara langsung ke masyarakat setempat. Country Head Airbnb untuk Asia Tenggara ke India, Amanpreet Bajaj, menilai tren ini menunjukkan perubahan cara masyarakat berwisata. Menurutnya, wisatawan kini mulai beralih dari destinasi populer, ya, destinasi yang terkenal itu, beralih menuju daerah yang menawarkan koneksi lebih personal, kehidupan lokal yang otentik, terus juga ritme perjalanan yang lebih santai. Ya, hiraukan background tidak jelas. Perkembangan tersebut jadi kabar positif untuk masa depan pariwisata Indonesia pastinya. Ketika wisatawan semakin tertarik menjelajah hidden gems, manfaat pariwisata tidak cuma terkonsentrasi pada destinasi Gedang, tapi juga mampu menggerakkan perekonomian daerah, melestarikan budaya lokal, kayak menciptakan peluang baru untuk masyarakat di berbagai penjuru Nusantara. Baik, ini jam 19:33 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu sampai jam 20 waktu Indonesia Barat kelak ya. Di sana bakal saya hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara. Tadi ding ke diding untuk versi lainnya. Iko ada juga untuk versi lainnya, ribu lah ribu. Spesial untuk di sana, tetap di Prompe FM, Suara Budaya Bungkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan. Sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Piala Dunia selalu menjadi magnet bagi pecinta sepak bola di berbagai belahan dunia, termasuk di Kota Bengkulu. Meski pertandingan berlangsung di negara lain, atmosfer kompetisi paling bergengsi di dunia itu tetap terasa melalui berbagai kegiatan nonton bareng ataupun nobar yang digelar komunitas, kafe, hingga kelompok masyarakat. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar ajang olahraga. Turnamen 4 tahunan ini telah menjadi ruang kebersamaan yang menyatukan berbagai kalangan dalam satu semangat yang sama. Menikmati

0: memberikan inspirasi bagi para pemain muda yang sedang meniti karir di dunia sepak bola. Menyaksikan pemain-pemain terbaik dunia bertanding menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan dalam berlatih.
1: Piala Dunia adalah panggung tertinggi dalam sepak bola. Sebagai pemain, saya selalu menantikan momen ini karena banyak pelajaran yang bisa diambil, baik dari teknik individu, kerjasama tim, maupun mental bertanding. Melihat bagaimana pemain-pemain terbaik dunia berjuang, membawa nama negaranya, membuat kami yang bermain di daerah semakin termotivasi.

0: pelajaran yang sangat berharga bagi pelatih dan pemain dalam memahami perkembangan strategi sepak bola modern.
1: Piala Dunia ini biasanya selalu menghadirkan inovasi dan tren baru dalam permainan sepak bola. Kami ya, selaku pelatih, biasanya mengajak para pemain muda itu untuk menonton pertandingan bersama sambil berdiskusi tentang taktik, kemudian bagaimana caranya untuk membangun serangan, hingga kita bisa menerapkan pola pertahanan yang diterapkan tim-tim besar yang saat ini berlaga di Piala Dunia. Nah, ini bisa menjadi metode belajar yang menyenangkan, karena mereka bisa melihat secara langsung bagaimana penerapan teori di level tertinggi sepak bola dunia.
0: Di Bengkulu, tradisi nobar telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perhelatan Piala Dunia. Jumlah lokasi dipadati masyarakat yang ingin merasakan sensasi menyaksikan pertandingan bersama-sama, terutama saat tim-tim unggulan berlaga di babak penting. Salah seorang pencinta sepak bola,

0: favorit menjadi daya tarik utama yang membuat tradisi nobar terus diminati.
1: Yang membuat nobar selalu dirindukan tuh suasana kebersamaannya. Ketika tim yang didukung mencetak gol, semua orang spontan bersorak dan saling merayakan, meskipun sebelumnya nggak saling kenal. Begitu juga ketika tim mengalami kekalahan, kami sama-sama merasakan kekecewaan. Nah, dari situ muncul rasa persaudaraan yang kuat karena sepak bola mampu menyatukan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda.
0: Meski banyak pertandingan berlangsung hingga dini hari, antusiasme masyarakat Bengkulu tidak pernah surut. Bahkan sejumlah komunitas sepak bola telah mulai merencanakan agenda nobar sejak jauh hari untuk menyambut pertandingan-pertandingan besar yang diprediksi menyedot perhatian publik. Bagi masyarakat Bengkulu, Piala Dunia bukan hanya tentang perebutan trofi ataupun persaingan antar negara. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi perayaan olahraga yang menghadirkan kebersamaan, mempererat hubungan sosial, serta menumbuhkan semangat dan kecintaan terhadap sepak bola di tengah masyarakat.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Rencana program studi jurnalistik FISIP Universitas Bengkulu kembali mengimplementasikan kerjasama akademik dengan program studi jurnalistik Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar melalui Seminar Internasional 2026. Kegiatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu 10 Juni mengangkat tema From Reporter to Robot, Exploring the Future of News Production and the Role of Gen Z in the New Media Industry. Seminar tersebut dibuka oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau FUAD UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar Dr. Wahidah Fitriani, didampingi Ketua Program Studi Jurnalistik Islam Refika Mastanura. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Profesor Madya Dr. Nurrozzoh Haji Siren dari University of Malaya Malaysia dan Ketua Program Studi Jurnalistik FISIP UNIP Yuliati. Dalam pemaparannya berjudul Gen Z as News Content Creator atau News Creator, Yuliati menjelaskan bahwa Gen Z saat ini tidak hanya menjadi konsumen informasi. Menurutnya, generasi tersebut telah bertransformasi menjadi aktor aktif dalam proses produksi dan distribusi informasi melalui berbagai platform digital. Melalui kegiatan tersebut, kerjasama antara Program Studi Jurnalistik Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dan Program Studi Jurnalistik FISIP UNIP diharapkan semakin berkembang. Kabar berikutnya, di sana Pemprov Bengkulu terus memperketat pengawasan terhadap perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan atau IUP dan surat izin penambangan batuan atau SIPB yang beroperasi di wilayah Bengkulu. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh perusahaan mematuhi ketentuan perizinan dan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala ISDM Provinsi Bengkulu, Riko Yuliana, mengatakan saat ini terdapat 138 perusahaan pemegang IUP dan SIPB yang masih tercatat beroperasi di Bengkulu. Dari jumlah tersebut, hampir separuhnya akan memasuki masa berakhir izin operasional dalam waktu dekat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas SDM Provinsi Bengkulu telah menyurati pemerintah kabupaten dan kota agar memastikan setiap perusahaan yang mengajukan perpanjangan izin melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Langkah ini dilakukan agar proses perpanjangan izin dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemprov Bengkulu berharap pengawasan yang diperketat dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan tambang terhadap aturan yang berlaku. Selain menjaga tertib administrasi, langkah tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerah dan menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 20 waktu di Sabah Rata, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Setujui, kita harus efisien, Anda. Perusahaan perlu untung.
1: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
0: Ayolah, Anna. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
1: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
0: Jangan terlalu idealis, Anna. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
1: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
1: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
1: Tapi Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
1: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
0: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
1: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
0: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
1: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
0: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
1: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
0: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
1: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
1: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia.

Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariyati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamit, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si Mis jaman dia, orang nak kabar ya. Jari harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nokasina, dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable, jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Mija yang ngundang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nuh, sing diobralan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wongkin leh, anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya, jadi begini Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nokina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja, bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini Ang Darno, sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh ya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Kih, kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si kari mendi, Mi. Sing awit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jek, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak, komunikasi sama teman, atau Pak RW, atau Pak Kuwu, tinggal pencet, langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
7: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, Je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu pakai kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus. Mas anak kentongane. Emangnya rumah kita pas ronda, Pak?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggi krihin. Bu.
2: Ibu, tolong buatkan 2 kopi lagi. Ini ada tamu.
3: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
4: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
5: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
5: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
5: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
6: Ya boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki boten unggal dinten, je. Niki kopie punten nggih Pak Kuwu, Kang Misja, kula mlebet malih. Mangga dilajengaken sareng disambi.
5: Nggih, Bu, matur kesuwun.
0: Mangga Pak Kuwu, Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten Pak Kuwu.
5: Enggih, bisa aja Pak RW. Niki kopinya ditampi ah.
4: Wah, enak pisan cah kopi gaweannya Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno, tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah, kalau begitu Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
1: Siap Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, begikian rasaan anyep pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Mancing ah, dingin, atis pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah midaling arepan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi masuk ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia. Waya gini je durung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis apa? Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan. Aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
1: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi ge mati.
1: Aduh pak, gagian si kelar rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
2: Aduh, Mang, galung tulung. Rumah belakang saya ketimpa pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
2: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kentongan di gerobak.
2: Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
2: Innalillahi. Ayo, Bapak-bapak, kita bantu Pak Karyono.
4: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program Kentongan Jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana Pemkot Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR terus mematangkan persiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan kenyamanan masyarakat. Sebanyak kurang lebih 175 link jalan di berbagai wilayah kota Bengkulu direncanakan akan diperbaiki dan diaspal mulai awal Juli 2026. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Bengkulu Dendi Okpimansyah melalui Subkoordinator Jalan dan Jembatan Yosep Akmal mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan teknis guna memastikan pekerjaan fisik dapat dimulai sesuai jadwal. Menurut Yosep, pembangunan infrastruktur jalan dilakukan secara merata dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga baik yang berada di kawasan permukiman maupun di jalur-jalur strategis perkotaan. Kabar selanjutnya di sana, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur mengingatkan kepada seluruh distributor di Kabupaten Kaur untuk menjual pupuk subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini sejalan dengan ketentuan Kementerian Pertanian terkait turunnya harga pupuk subsidi. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Hartono mengatakan saat ini ketersediaan kuota pupuk subsidi untuk para petani di wilayah Kabupaten Kaur berada dalam kondisi aman. Ia juga memastikan stok yang tersedia mencukupi kebutuhan para petani. Sementara, berikut untuk sebaran alokasi pupuk subsidi seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur. Kecamatan Lungkang Kule sebanyak 546 ton urea dan 887 ton NPK. Padang Kuci Hulu 546 ton urea dan 1102 ton NPK serta 30 ton organik. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu di Sabara, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kegerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

di 2026. Jadi lagu-lagu itu untuk sesinya Sumbak selamat dari sana sekalonya. Jadi selamat mendengarkan adik sana. Kita akan memutarkan lagu-lagu edisi untuk Sumbaksel sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: 91,7 FM RRI Permat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Harisna masih mau pakai ditemenin di Perindo malam dengan sesinya Betebang Sumbaksel. Ini ada request dari Bang Riko di Tanah Patah yang mau request lagu gitar tunggal rejang daerah hulu. Lagu gitar tunggal rejang daerah, lagunya Hulu Palik Dayoku Cigai dari Aswendianto. Salamnya untuk Hamzah Yusuf di Jambi, Nia di Hibrida, Sisi di Palembang, Ayah Puput, Ani di Pekanbaru, Mak Dadang, dan juga Belalang Rimbo. Semuanya jolang lagi nganing di acara Petembang. Makasih sama-sama Abang. Lagunya Bagas siapkan dahulu. Terima kasih buat Abang yang sudah mampir, yang sudah request dan juga sudah selalu mendengarkan Perempat Bengkulu. Jadi buat hari senang sekali pengen request, bagas tunggu di line WA 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964. Kita putarkan dulu di sana satu lagu dari Jeffrey dengan Linjang Suhang. Tetap di Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
1: Berendo malam Perempat RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4. Karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Hari Senin sebanyak 25 peserta telah dinyatakan lolos dalam seleksi program beasiswa berprestasi Bengkulu Utara tahun anggaran 2026. Setelah sebelumnya mengikuti seleksi administrasi pada tanggal 18 Mei hingga 28 Mei 2026. Sekda Bengkulu Utara Fitriansyah menjelaskan program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk membantu mahasiswa berprestasi menyelesaikan pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Namun, Sekda Bengkulu Utara menyebut bantuan beasiswa dapat dihentikan jika mahasiswa melanggar ketentuan, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar, tidak mampu mempertahankan IPK minimal 2,75, melakukan pelanggaran hukum atau etika di lingkungan kampus, mengambil cuti kuliah dan menikah saat masih berstatus penerima beasiswa. Kabar selanjutnya di sana, pada musim panen padi perdana tahun 2026 di kawasan persawahan Kemumu, Kecamatan Armajaya, Kabupaten Bengkulu Utara, harga jual gabah padi kering terpantau masih stabil, yakni di harga Rp6.500 per kilonya. Salah seorang petani di Kelurahan Kemumu, Sarman, mengatakan harga jual gabah saat ini sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini memberikan harapan positif bagi para petani. Sarman menyebut hasil panen yang diperoleh oleh petani setiap tahunnya tidak selalu stabil, namun pada musim panen saat ini serangan hama cukup minim, sehingga membuat hasil panen para petani alami peningkatan. Jika dibandingkan dengan musim panen sebelumnya, hasil panen petani banyak terserang hama. Petani memiliki peran penting dalam menjaga tersediaan pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Maka dari itulah, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menunjang fasilitas pertanian dan meningkatkan hasil panen petani. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat, ada di sana info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Samban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Samban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Samban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan maklumat ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Samban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Samban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Samban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Ratu Samban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Samban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

0: jalan-jalan ke kampung Bali.
1: Weh,
0: ala kekel tapi. Datu, jalan-jalan ke lubuk durian. Ah, dah padek. Jadi, Iko mungkin padek. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Weh, ayolah cikgu.
0: Apa ni ya, cik? Saya kau lagi ndak buat pantun tadi ko.
2: Kau tu pula. Yang tadi nian saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh nian, litak pak.
0: Oi, orang kau lagi ngarang pantun.
2: Bintuan.
0: Bintuan.
2: Emang kau tahu arah Bintuan tu?
0: Baulah. Ngayat cik ko. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
2: Asal usul apa Bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya?
2: Ada lah.
0: Iya apa?
2: Cik Iko nak ceritanya.
3: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah Bintuan. Karena berkembang zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama saya ko, cak mano kira-kira cik? Tahu tak?
2: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
2: Tanya kek kau di belakang tu nah.
0: Pacak nian cik ko eh.
3: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Sumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Andai sana jasa harja kanwil Bengkulu melalui penanggung jawab jasa harja Bengkulu Selatan di Kirli Necer melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKPP 3A pada di Kabupaten Bengkulu Selatan pada Selasa 9 Juni. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Jasa Raharja bersama tim pembina Samsat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terkait berbagai program pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang saat ini tengah berlangsung di Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Dikri Lencer menyampaikan informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan ruang kemudahan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraan. Kabar selanjutnya di sana, Panglima Kodam 21 atau Raden Inten Majen TNI Kristo Misianturi memimpin sidang pemilihan penerimaan calon bintara prajurit karir TNI Adik Lubang 2 tahun anggaran 2026 tingkat Subpanitia Pusat Kodam XX1RI. Kegiatan tersebut langsung di Serambi Kehormatan Yonif 143 atau Tri Wira Eka Jaya, Natar, Lampung Selatan pada Selasa 9 Juni. Sidang pemilihan ini menjadi tahapan krusial dalam proses rekrutmen TNI Angkatan Darat untuk menjaring calon-calon prajurit terbaik yang akan memperkuat Satuan TNI AD di masa mendatang. Dalam pelaksanaan sidang, Mayjen TNI Kristo Misianturi bertindak sebagai ketua sidang didampingi Kolonel Kapsus Santo Dwi Asmara sebagai wakil ketua sidang. Pandam Raden Inten memberikan apresiasi kepada seluruh panitia dan sekretariat yang telah bekerja secara profesional selama rangkaian seleksi berlangsung. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 23 waktu di Sawara tadi sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Oi.
1: Hey.
0: Apa yang kau bawa tu?
2: Endap-endap cak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Ha? Guci. Dampak dari mana ni kau kau?
1: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Saya kau nemu kau di kebun tu na. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk. Guci. Kita jual lah.
2: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
1: Ah, padek itu berarti, cik. Kalau ikut kau barang antik, pastinya mahal.
0: Kita bawa ke dinas pariwisata dan kebudayaan aja.
1: Lah, janganlah. Tak diambilnya ke orang tu.
0: Biar pacar diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
1: Ay, cik, kau dah padek lah.
0: Adalah. Kelak saya bandar. Iyo.
1: Bandar apa tapi?
0: Sate Kojek jadi layak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: Kamu masih di kantor?
1: Tanggung yang, lembur gak apa-apa kan?
0: Kemarin juga bilangnya gitu. Terus kemarinnya lagi kamu juga lembur yang. Jam kerja itu ada batasnya loh yang. Kelebihan jam kerja bisa mempengaruhi kondisi fisik dan mental kamu juga.
1: Tapi aku ngerasa kurang produktif yang, kalau gak lembur kayak gini.
0: Kamu bakal lebih produktif kalau hak kamu untuk istirahat sudah terpenuhi yang.
2: Studi pada tahun 2010 menyebutkan, orang yang bekerja 10 jam atau lebih setiap hari beresiko tinggi menderita penyakit kardiovaskular seperti hipertensi atau serangan jantung. Selain itu, juga bisa menyebabkan demensia alias kemunduran kemampuan otak, mengakibatkan kerusakan mata, sakit punggung, dan penyakit lainnya.
3: Yang, kamu sih sayang kan sama aku?
4: Sayang, aku pulang nih.
3: Totalitas sama pekerjaan sih boleh. Menjaga kesehatan kamu juga penting.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Prompat Bengkulu, suara budaya Nusantara.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya. Pro 4 FM.

Adik-adik, jadi demikianlah siaran sepanjang hari ini. Terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sudah mendengarkan dari pagi hingga malam. Iko, saya Bagas Adi Santoso beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari siaran hari ini edisi 10 Juni 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 491,7 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 pengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi kami 11 Juni 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 04 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Keseriusan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah 2026 melalui optimalisasi kepatuhan pajak aparatur sipil negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mewajibkan ASN yang belum memperbaharui nomor pokok wajib pajak agar segera melakukan penyesuaian data. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto mengatakan kebijakan ini bertujuan agar pembayaran pajak para ASN tercatat dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Kepatuhan pajak menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah dan ditegaskan pemerintah daerah akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang tidak mematuhi kebijakan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aparatur memiliki kepatuhan yang sama dalam mendukung peningkatan PAD. Juga dijelaskan penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor pajak akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, di mana dana yang diantaranya digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta membiayai tambahan penghasilan pegawai bagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah 2026 melalui optimalisasi kepatuhan pajak aparatur sipil negara. Salah satu langkah yang ditempuh itu adalah mewajibkan ASN yang belum memperbaharui nomor pokok wajib pajak agar segera melakukan penyesuaian data. Bupati Bengkulu Tengah Rahmat Rianto mengatakan kebijakan ini bertujuan agar pembayaran pajak para ASN tercatat dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah. Menurutnya kepatuhan pajak ini menjadi bagian penting dan mendukung pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan juga ditegaskan pemerintah daerah akan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aparatur itu memiliki kepatuhan yang sama dalam mendukung peningkatan PAD. Penerimaan daerah yang juga diperoleh dari sektor pajak akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, di mana dana ini antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta membiayai tambahan penghasilan pegawai bagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.